0: mampu.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Paling tidak. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
1: Sementara itu, Putri Proklamator Khalidah Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
2: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
1: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
5: Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
6: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wingnya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
7: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
4: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
8: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan. Terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
9: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
11: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtona di Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
12: Selamat pagi.
11: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRASM Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antuan Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
11: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap?

0: inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Kabar Aceh.

0: Oke, siap. Ya baik, selamat pagi dan kembali jumpa kita untuk kabar Aceh pagi ini. Untuk mengawali jumpa kita di kabar Aceh, kita langsung tersambung bersama Prakirawan BMKG Aceh, Bang Dimas. Oke, baik, sudah tersambung bersama Kak Nasyita Zahra Lubis dari BMKG Aceh. Selamat pagi, Kak Nasyita.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk kabar Aceh, diawali dengan info cuaca. Silahkan, Kak Nasyita, bagaimana untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh untuk hari ini?
1: Iya, baik, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perkiraan cuaca edisi 12 Agustus 2026 berdasarkan data yang terupdate sampai pagi hari ini. Untuk Provinsi Aceh secara umum berawan, kecuali untuk sebagian wilayah Aceh Timur, Tamiang, kemudian Langsa, sebagian kecil wilayah Aceh Tenggara, Gayo Luas, dan sekitarnya terpantau hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Pidijaya, Aceh bagian utara, sebagian kecil wilayah Aceh bagian tengah, kemudian Tenggara, Aceh bagian barat dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Begitu, Kak. Demikian, Kak.
0: Untuk pantauan titik panas di berbagai wilayah Aceh, Kak.
1: Iya, sampai jam 7 pagi ini terpantau ada 22 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat, kemudian Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Gayo Luas, dan yang terakhir yaitu wilayah Aceh Timur. Begitu, Kak.
0: Untuk tinggi gelombang di berbagai wilayah pesisir Aceh.
1: Iya, untuk tinggi gelombang kita perkirakan untuk penyeberangan insya Allah aman, tetapi yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah perairan, karena diperkirakan dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh, kemudian utara Pidijaya Aceh Besar, Aceh Barat Daya Semelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, dan wilayah Aceh Besar Melaboh. Begitu, Kak.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di berbagai wilayah Aceh seperti apa, Kak?
1: Ya, kita harapkan untuk hari ini karena kita perkirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh berpotensi hujan, diharapkan jika tidak mendesak hindari beraktivitas di luar rumah, dan sebagian kecil wilayah agar diharapkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak membuka lahan baru karena ada potensi terjadinya kebakaran lahan dan sekan. Dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Kak. Demikian, Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Nasyita untuk informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Pendengar Pro 1 ya, se-Aceh atau pendengar RRI se-Aceh untuk kabar Aceh pagi ini kembali hadir. Danur sudah bersama rekan-rekan siar se-Korwil 17 Aceh. Di Banda Aceh ada Bang Dimas, kemudian di Sabang ada Kak Nadia, di Melabu ada Kak Meza, di Singkil ada Bang Riz, siapa? Iya benar ya? Bang Rizky ya, dan di Lok Sumawi ada Bang Robi. Oke, untuk mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh, gimana rekan-rekan siar, sehat semua?
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, iya baik. Nur mau dengar informasi dari ujung Aceh, dari ini boleh ya Singkil ya Bang Rizky?
2: Boleh, boleh.
0: Bang Rizky ya?
2: Iya, saya Rizky.
0: Oke, Bang Rizky. Oke, silakan Bang Rizky, bagaimana untuk Singkil pagi ini?
2: Baik, terima kasih Kak Nur. Iya, kali ini Aceh Singkil mendapat giliran pertama untuk memberikan informasi ya Kak Nur. Biasanya Singkil itu kan selalu belakang nih. Iya, terlebih dahulu kami informasikan saat ini kondisi cuaca untuk wilayah Singkil terpantau

0: dilanjuti oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK. Nah, di sini juga antara lain melalui dari temuan pelayanan dasar, pelaksanaan birokrasi pemerintahan hingga keterbukaan dan transparansi informasi publik. Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Singkil Darto mengatakan melalui kegiatan pelaksanaan pansus yang digelar anggota DPR masih ada sejumlah temuan baik teknis maupun juga non teknis tentang pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025. Nah, untuk itu Darto juga berharap temuan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dan juga pembelajaran demi pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, kemudian tambah Darto, sebelumnya DPR telah melakukan pengawasan dan juga pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025 dengan membentuk dua tim panitia khusus. Hasil amatan penyampaian hasil pansus yang digelar melalui sidang paripurna DPR tersebut langsung juga dihadiri oleh Bupati Aceh Singkil Haji Safriyadi Oyon yang juga didampingi langsung oleh sejumlah kepala SKPK. Kemudian penyampaian beberapa temuan tim pansus ini dalam pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025 itu juga disaksikan oleh sejumlah pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda untuk ya lebih ditindaklanjuti ke depannya. Seperti itu Kak Nur, informasi dari Aceh Singkil kami kembalikan ke Kak Engon.
1: Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan dari Singkil kita boleh ke Melabuh bersama Kak Meza, jalan-jalan dari sisi mana tuh ya, barat ya?
2: Iya. Halo.
1: Oke. Halo, gimana kabar Kak Meza?
2: Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya, untuk informasinya pagi hari ini dari Melabuh, Meza punya informasi yang Meza kutip dari rri.co.id mengenai Satgas PRR Tinjau Jambak dan Wabuk Aceh Barat dorong percepatan nih. Nah, langsung aja ya Meza kasih informasinya ya. Diinformasikan mendengar, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil mendampingi tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam PRR Wilayah Aceh 1 meninjau sejumlah fasilitas terdampak banjir bandang di Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermin pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Peninjauan ini juga ternyata dilakukan untuk melihat langsung kondisi huntara, jembatan, tebing sungai, sekolah, dan fasilitas lainnya, sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani. Selain itu pendengar, Said Fadil juga mengatakan kunjungan tim Satgas PRR menjadi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pemulihan pasca bencana. Karena menurutnya, kondisi lapangan perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar penanganannya sesuai kebutuhan. Selain itu juga pendengar, tim melihat langsung sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana termasuk sekolah, jembatan, bronjong di tepian sungai, kantor kecik dan lahan persawahan. Pemeriksaan lapangan tersebut juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kerusakan serta kebutuhan penanganan masing-masing sektor. Nah, selain itu juga pendengar, Desa Jambak sebelumnya juga telah ditinjau Menteri Pekerjaan Umum untuk melihat kondisi wilayah yang terdampak bencana. Ia juga berharap kunjungan lanjutan dari tim Satgas PRR ini dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan. Terakhir pendengar, bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat, peninjauan langsung ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan pasca bencana tidak berhenti pada pendataan. Saya juga menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Desa Jambak dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. Nah, itu dia salah satu informasi dari Melabuh. Erunisa.
1: Oke, baik. Kak Meza, di sana gimana ya cuacanya?
2: Untuk pagi hari ini alhamdulillah cuacanya udah mulai cerah ya. Karena enggak tahu juga nanti apakah akan mendung lagi gitu ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Kak Meza untuk informasinya dan ke Banda Aceh boleh Bang Dimas?
3: Boleh dong, boleh.
1: Boleh. Gimana kabar Bang Dimas?
3: Kabar baik, alhamdulillah. Pagi ini baik sekali.
1: Cerahkah di Banda Aceh pagi ini?

0: Belum begitu cerah ya, karena belum terlihat sinaran matahari pagi ini.
1: Oke, baik, ada informasi
0: tapi tidak apa saja?
1: Tapi?
0: Tapi tidak mendung begitu.
1: Oh, tapi tidak mendung, tapi tidak
0: cerah.
1: Oke, siap. Ada informasi apa dari Banda Aceh, Mas?
0: Oke, dari Banda Aceh, yang pertama saya sampaikan informasi terkait imigrasi Banda Aceh menyalurkan sembako untuk warga PD dan kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat di Desa Masjid Are, Kecamatan Delima, Kabupaten PD, serta juga kepada Satri Dayah Darul Ma'arif PD. Dan kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh, Bambang Tricayono, mengatakan bakti sosial ini merupakan bentuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus kepedulian imigrasi kepada masyarakat. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui seremoni, tetapi juga dengan aksi nyata berbagi dan juga membantu sesama. Dan Bambang berharap bantuan sembako tersebut dapat meringankan kebutuhan masyarakat dan mempererat hubungan antara imigrasi Banda Aceh dengan warga PD. Dan dia juga menambahkan kegiatan sosial ini menjadi bagian dari rangkaian semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan juga Permasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, imigrasi ingin menunjukkan bahwa kehadiran institusi tidak hanya dalam penyelenggaraan dokumen keimigrasian, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan kedekatan dengan masyarakat. Itu dia informasi dari PD. Kalau dari Aceh Besar terkait pemerintah Kabupaten Aceh Besar, ini terus berupaya mengatasi kekeringan sawah akibat kemarau panjang dengan mengerahkan mesin pompa air dan menyiapkan sumur bor. Dan pelaksana tugas Dinas Pertanian Aceh Besar, Imam Munandar, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air sekaligus mengantisipasi gagal panen. Dan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan BPBD Aceh Besar, pemerintah telah mengerahkan 10 unit pompa air yang dipinjamkan kepada petani. Ada peranganan saat ini telah menjangkau sekitar 390 hektar sawah yang terdampak kekeringan, terutama lahan yang berada pada fase awal dan masa pertumbuhan tanaman. Nah, Imam menyebutkan total lahan sawah yang terdampak kemarau panjang di Aceh Besar ini mencapai sekitar 2.156 hektar. Dan untuk wilayah yang mengalami kekeringan berat, Pemkab Aceh Besar juga akan menyiapkan sumur bor. Sementara itu, BWS Sumatera 1 akan menambahkan satu unit pompa untuk membantu memenuhi kebutuhan air sawah. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan akan terus melakukan penanganan semaksimal mungkin agar kekeringan tidak berdampak lebih besar terhadap hasil panen para petani. Ya, itu saja informasinya, Kak Nur. Saya kembali ke Kak Ingon.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas untuk informasinya.
0: Siap.
1: Nur mau nyebrang ke Sabang. Jadi Nur berasa touring nih pagi ini. Dari Singkil, Lampung, Banda Aceh ke Sabang. Kak Nadia, gimana kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah kabarnya sehat, Kak Nur.
1: Kak Nur sehat juga. Alhamdulillah sehat juga. Cuaca Sabang gimana Kak pagi ini?
2: Iya, kalau untuk cuaca di Kota Sabang pagi ini juga masih agak berawan ya, belum begitu cerah nih Kak Nur.
1: Oke, kalau liburan di Sabang pekan ini aman nggak kira-kira Kak?
2: Gimana Kak Nur?
1: Enggak, kita langsung ke info aja. Ada informasi apa dari Sabang?
2: Liburan aman, pasti aman. Oke, baik-baik. Terima kasih Kak Nur. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang berkesi pagi ini ya dalam Depart 1 edisi hari ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai Kantor Kementerian Agama menggelar gerakan bersih-bersih atau geber masjid dan menasah secara serentak di 13 lokasi. Kegiatan ini melibatkan ASN dari Kemenag, kemudian juga Kantor Urusan Agama ataupun KUA Kecamatan serta jajaran madrasah di Kota Sabang. Eryadi, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, menjelaskan GEBER merupakan bagian dari program nasional untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian jajaran Kemenak terhadap lingkungan keagamaan masyarakat. Tentunya hal ini juga mendapatkan apresiasi karena keterlibatan ASN dari Kemenak, KUA dan juga madrasah dalam kegiatan GEBER Masjid ini. Kegiatan sosial keagamaan ini tentunya dapat menumbuhkan kepedulian sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang tentunya juga bisa semakin mempererat silaturahmi ya. Dan kegiatan ini juga tidak hanya dari ASN ataupun juga dari KUA kecamatan dan juga relasi lainnya dari Kemenak Sabang, tapi juga ada salah satu anggota Kemenak yang merupakan nonis ya ataupun juga dari agama Protestan yang juga membantu kegiatan ini karena tentunya berkerukunan ya antar agama itu juga pasti membuat suasana menjadi semakin damai. Baik, itu dia Kak Nur satu informasi saja dari Kota Sabang di pagi ini.
1: Terima kasih Kak Nadia. Kak, sedikit informasi ya. Lagi musim hujan atau enggak kalau di Sabang sekarang?
2: Ini kebetulan beberapa hari ini udah mulai panas lagi nih Kak Nur. Cuman tadi malam sama subuh tadi sempat hujan ya, tapi intensitasnya masih ringan lah untuk ademin suasana ya.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Nadia. Ke ya, Los Mawi ya. Ada Bang Robi. Gimana kabar Bang Robi?
3: Alhamdulillah Nur, kalau Los Mawi nggak ditanya hujan apa enggak, Sabang aja ditanya ya.
1: Oh ya, Los Mawi hujan nggak?
3: Karena kayaknya udah, kayaknya ada tujuan ini ya. Liburan ya. Oke, kalau Los Mawi pagi hari ini sama kayak tempat yang lainnya mendung ya, berawan. Karena tadi malam ada hujan juga walaupun nggak deras, tapi alhamdulillah lah dirindukan saat ini ya.
1: Oke deh, siap. Takengon juga rindu hujan bang masyarakat.
3: Iya.
1: Kemarin tiba-tiba hujan bentar, udah senang banget.
3: Iya, iya. Sama-sama hujan bentar ya.
1: Oke, baik. Bang Robi ada informasi apa dari Los Mawi?
3: Baik, dari Los Mawi dapat kami kabarkan 21 anggota Paskibraka Pemerintah Kota Los Mawi terus ditempa dengan disiplin dan ketelitian untuk menunaikan tugas mengibarkan sang merah putih pada ke-26 dan latihan yang berlangsung hari Selasa kemarin 11 Agustus 2026 dipimpin oleh Pelda Kennedy Sinaga, Katim Pelatih dari Kodim 0103 Aceh Utara bersama 5 pelatih lainnya. Hingga saat ini para peserta telah menjalani latihan selama 11 hari dari 30 Juli 2026. Sebanyak 21 anggota Paskibra terdiri 13 putra dan 8 putri. Mereka merupakan siswa SMA sederajat yang berasal dari 4 kecamatan di Kota Los Mawi, yaitu Banda Sakti, Muara 1, Muara 2, dan Belang Mangat. Pelda Kennedy Sinaga mengatakan latihan dilakukan secara bertahap dan pada awal peserta diberikan materi dasar peraturan baris berbaris, kemudian latihan di tempat, berpindah tempat hingga pembukaan formasi untuk pengibaran. Dan memasuki masa pemantapan, para peserta mulai diarahkan sesuai posisi dan tugas masing-masing. Setiap anggota ditentukan memahami perannya agar seluruh formasi dapat berjalan secara serentak ketika pelaksanaan upacara. Kedisiplinan tidak hanya diterapkan selama berada di lapangan, seluruh anggota Paskibraka juga telah diasramakan dan aktivitas mereka dimulai sejak pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan persiapan sholat subuh. Dan dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, latihan pun terus dipacu dan 21 pelajar tersebut kini tidak hanya mempersiapkan gerakan tetapi juga mental dan tanggung jawab untuk menjalankan amanah di hadapan masyarakat Kota Los Mawi. Demikian Nur dari Los Mawi.
1: Baik, terima kasih Bang Robi untuk informasinya. Dan mau pulang kampung ke Takengon lagi.
3: Oke.
1: Okay. Jadi ada beberapa informasi juga dari wilayah Tengah Aceh. Pagi ini cuaca di wilayah Tengah Aceh tuh agak-agak redup gitu ya. Jadi berselimut kabut. Jadi kalau misalnya mau lihat Takengon diselimuti kabut dari daerah yang agak lebih tinggi atau dalam artian melihat negeri di atas awan gitu ya.
3: Awan.
1: Ini momennya. Pas sekali gitu. Oke, dan untuk informasi lainnya terkait dengan IGI Aceh Tengah yang soroti menurunnya nilai moral siswa. Ya, jadi Ikatan Guru Indonesia IGI Aceh Tengah menyoroti nilai-nilai moral dan karakter siswa yang dinilai mulai berkurang, ya meskipun dari sisi intelektual dan kemampuan memahami teknologi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dan hal ini disampaikan Ketua IGI Aceh Tengah Rizky Ihsan SPD dalam siaran komunitas tadi malam ya. Dan Rizky menyebut beberapa waktu lalu terjadi sejumlah insiden perkelahian antar siswa sekolah menengah sederajat di kawasan Lapangan Musara Alun Takengon, dan menurutnya kejadian tersebut juga harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut pembentukan karakter generasi muda. Dan intinya sih IGI Aceh Tengah juga berharap sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang siswa. Kemudian ada satu informasi ya, jadi update informasi pasca kebakaran yang melanda Kecamatan Jagung Jeget, tepatnya di Kampung Jeget Ayu. Setidaknya itu kan seperti yang sudah diberitakan, ada sekitar 73 bangunan rumah pribadi, kemudian juga ada warung, toko dan sebagainya dengan total bangunan 96 rumah yang ludes dilalap si jago merah pada minggu lalu di tanggal 9 Agustus 2026. Dan ini menarik perhatian banyak pihak, bahkan berbagai komunitas, kampung, kecamatan, lembaga mungkin ya, antara kabupaten juga ini membantu masyarakat di sana. Bahkan salah satunya Baitul Mal Aceh Tengah, Baitul Mal Aceh yang siapkan bantuan untuk 76 kakak korban kebakaran Jagung Jeget. Dan kenapa ini menjadi sesuatu hal yang begitu menarik, atau dalam artian banyak yang langsung fokus ke sana, karena kalau kita lirik ke musibah yang terjadi pada akhir 2025 lalu, peran utama masyarakat Jagung Jeget atau masyarakat Jagung secara umum yang sempat membentuk jaringan relawan tanpa batas Jagung peduli untuk menggalang dan mendistribusikan bantuan kala itu, seperti membangun jembatan darurat secara gotong royong bersama TNI di titik krusial seperti di Kalaili, serta jalur yang menghubungkan desa Rejepayung dan Jamat agar akses warga pulih, walaupun memang seiring waktu jembatan yang dibangun terus diperbaiki. Dan kemudian mereka bersama ya, sempat viral itu, mengirimkan suplai logistik dan bahan pangan bagi wilayah-wilayah tetangga yang terisolasi akibat putusnya akses jalan dan jembatan amblas. Ya, untuk yang mau membantu juga sempat disampaikan, untuk bantuan mungkin bisa lebih ke sandang pangan ataupun materi, karena memang kain-kain itu membludak, jadi kalau pakaian untuk sementara mereka tutup setidaknya atau tidak menerima karena tertimbun ya di posko utamanya khususnya. Mungkin itu sih untuk informasi dari Takengon, menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Terima kasih untuk rekan-rekan siar, ada Bang Rizky di Singkil, Kak Meza di Melaboh, kemudian juga ada Bang Dimas di Banda Aceh, Kak Nadia di Sabang, dan Bang Robi di Losmawi. Sampai jumpa di Kabar Aceh edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar dan juga Dimas dalam program Halo RRI untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026, ya. Sudah di masih di pertengahan minggu dan juga ini minggu pertengahan Agustus untuk saat ini. Dan hari ini matahari juga lumayan mendung, ya, untuk pagi hari ini, ya. Kalau dari BMKG ini apa nih kabarnya tadi, Dimas?
2: Ya begitu, bendung di sepanjang hari ini. Dan ada juga wilayah Aceh Singkil tadi hujan katanya.
1: Hujan, ya, di Aceh Singkil, ya.
2: Oke. Melabuh juga hujan malamnya begitu.
1: Melabuh Aceh Singkil berarti di barat selatan ini barat sedang selatan. Sedang hujan, ya. Moga-moga ini menyusul ke Banda Aceh juga.
2: Apalagi sudah
1: tapi hujannya malam aja.
2: Apalagi sudah merindukan hujan, ya.
1: Betul.
2: Karena kan di awal prediksi kemarin di akhir Juli, awal Agustus kita sudah masuk ke musim penghujan.
1: Gitu. Benar.
2: Tapi ini sudah pekan kedua kita di Agustus, ya.
1: Betul. Dan juga ini mungkin terkait, ya, masalah yang akan kita share pada pagi hari ini. Ini terkait kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi kering atau kekeringan.
2: Ya.
1: Dan pendengar, menghadapi puncak musim kemarau di tengah fenomena El Nino 2026, kesiapan pasokan air menjadi perhatian utama masyarakat di wilayah penyangga. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Basarnas, BPBD dan TNI Polri ini menggelar apel gabungan siaga bencana hidrometeorologi di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto. Netizen dan khususnya para petani dan juga warga Aceh Besar ini menaruh perhatian besar pada mitigasi ketersediaan air bersih dan juga ancaman kekeringan lahan pertanian. Dan ini kalau dari Aceh Besar memang air saat ini jadi ini, ya, jadi kekhawatiran utama, ya.
2: Karena kan ada yang musim tanam.
1: Iya, betul-betul.
2: Di wilayah Samahani Indrapuri ini masyarakat memang saat ini sedang kesulitan air untuk tanaman gabah.
1: Oke.
2: Jadi tanamannya banyak yang sudah mulai menguning atau mulai kekeringan begitu.
1: Jadi kalau sudah turun hujannya harusnya bisa membantu, ya?
2: Ya, bahkan sekarang kan banyak masyarakat atau petani sedang mengupayakan pakai pompa air atau mesin air begitu, disedot begitu, ya. Ya tentu masyarakat mengharapkan hujan, lah, ya.
1: Kalau nggak salah di Sibre kemarin ada salat minta hujan juga kalau nggak salah.
2: Di Sibre.
1: Jadi memang masyarakat sedang butuh ini, ya. Maksudnya butuh air hujan juga, ini terkait dengan pertanian mereka juga, ya, pagi sawah ini.
2: Okay. Silakan Prakar, Anda sampaikan bersama kami bagaimana daerah Anda untuk persawahannya atau pertanian lain, bagaimana kondisi airnya begitu, ya. Seberapa membutuhkan air untuk masa tanam saat ini begitu, ya.
1: Betul.
2: Anda bisa sampaikan di Halo RRI pagi ini 0651 44336 untuk layanan telepon,
1: dan juga di 0852 8285 4445 untuk layanan WhatsApp, ya. Dan kita tunggu kebersamaan Anda pendengar, dan kita akan kembali setelah jeda berikut, dan nanti di pukul 8:30 kita akan berbincang-bincang dengan Pak Rahmadi SKM MSI dari Kasubag Infocom dan kerjasama Rumah Sakit Umum Zainal Abidin terkait keluhan masyarakat atas akses jalan ke IGD yang semrawut karena parkiran motor dan juga pedagang kaki lima yang tidak teratur. Kami akan kembali setelah jeda berikut, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: fiddly.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. E. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Dan kembali lagi nih kita melihat-lihat ke Instagram pendengar. Dan ini sempat viral ya. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengamankan seorang pria berpakaian wanita dan menggunakan jilbab saat berkumpul di sebuah warung kopi di Kecamatan Jaya Baru pada Selasa dini hari 11 Agustus 2026 kemarin. Dan netizen ramai menuntut sanksi tegas agar memberikan efek jera. Dan keempat pria yang diamankan kini dititipkan di rumah singgah dinas sosial untuk dibina serta menjalani pemeriksaan kesehatan seperti tes HIV maupun sifilis dan juga tes urin oleh BNN Kota Banda Aceh. Ya, ini sempat dipertanyakan juga nih urgensinya kenapa ya. Jadi disangka oleh masyarakat gitu ya. Ini kan, oh ini ada cewek nih tengah-tengah malam berkumpul dengan lawan jenis gitu kan. Yeah. Tapi pada saat digrebek malah ada plot twistnya jadi ya. Loh kok ini ya?
1: Mungkin ini biar beda daripada yang lain ya.
0: Beda tapi daripada yang lain.
1: Ini juga apa namanya, nyeleneh lah ya.
0: Nyeleneh sekali namanya.
1: Ngapain ya coba? Nongkrong sesama laki-laki dia sendiri pakai jilbab atau menggunakan pakaian wanita. Memang persis wanita dia memakai pakaiannya kan?
0: Jadi di videonya memang kita, kalau kita lihat mungkin dari belakang memang iya udah cewek tulen. Jadi pada saat diamankan oleh Satpol PP, jangan-jangan ini orang Satpol PP-nya pun pada saat ngegrebek juga malam-malam ya, mungkin lagi ngantuk-ngantuk itu sedang mengawasi tim Galong. Akhirnya ini gak jadi ngantuk lagi nih setelah melihat kejadian anomali.
1: Jadi ada hiburan juga begitu ya. Ini masih menjadi pertanyaan memang, ngapain menggunakan pakaian wanita begitu, apa justru ingin ditangkap, ingin viral atau bagaimana?
0: Ini kita nggak tahu ini.
1: Tapi ini nggak patut dicontoh ya.
0: Nggak patut dicontoh.
1: Iya benar sekali.
0: Karena juga sebenarnya memang yang pertama mungkin jadi pengingat juga buat saudara-saudara kita ya yang perempuan ini supaya tidak keluar lagi malam-malam ya. Jadi kalau walaupun memang ada itu semalam, kalau bisa memang bisa pulang lebih cepat juga itu supaya ya sampai lebih cepat sampai di rumah lebih aman seperti itu ya.
1: Benar.
0: Dan juga mungkin yang ini saya jangan lagi lah ada kejadian gini laki-laki menyupari perempuan kan, jadinya orang salah paham gitu. Jadinya mungkin sebenarnya ini baik ya rencananya, mungkin mau sekedar
1: orang gitu.
0: Enggak, maksudnya sekedar ini mungkin awalnya pihak Satpol PP mungkin maunya itu semacam memberikan ini ya teguran ya, memberikan nasihat supaya wanita tidak ada lagi wanita yang keluar malam-malam. Tapi karena ada kejadian plot twist ini dan akhirnya ya mereka pun mengambil langkah yang cukup ekstrim gitu. Yeah. Dibawa ke rumah singgah dinas sosial untuk dibina dan mau dites kesehatannya gini kan, ini takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan seperti itu, jadi dites dulu apakah mungkin kalau memang pun terkena HIV atau sifilis, bagaimana langkah selanjutnya kita tunggu saja ya pendengar dari Satpol PP dan juga Dinas Sosial Aceh. Dan mungkin ini berita terbaru ini kita dapatkan dari BMKG pendengar ya, walaupun memang saat ini sedang memasuki musim kemarau, dinamika cuaca regional di wilayah pesisir Aceh ini memicu keresahan pengendara dan juga nelayan. Ya karena BMKG Session Meteorologi Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini adanya angin kencang yang melanda wilayah Banda Aceh dan juga Aceh Besar, dan BMKG meminta warga untuk mewaspadai pertumbuhan awan hujan tiba-tiba pada sore hingga malam hari serta potensi gangguan aktivitas pelayaran akibat angin kencang di perairan sekitarnya. Dan ya kalau kemarin juga beberapa hari kan angin juga sempat, kita juga sempat melihat ini angin kencang ini melanda beberapa daerah, sampai yang paling kelihatan itu di asrama polisi Ilam Jame itu banyak sekali beberapa rumah warga yang sengnya terangkat karena anginnya sangat kencang ya Dimas ya.
1: Ekstrim sekali memang anginnya.
0: Iya, dan mungkin sekali lagi benar kita akan bergabung ya bersama Kasubag Infocom dan juga kerjasama SSA terkait keluhan masyarakat atas akses jalan ke IGD yang semrawut ya karena parkiran motor dan juga pedagang kaki lima yang tidak teratur. Kita juga masih menunggu untuk atensi Anda juga mungkin kalau memang punya info mengenai layanan dan juga fasilitas publik ataupun ada orang hilang atau juga kendaraan hilang juga bisa bersama kita bergabung di 0651 44336 ataupun WhatsApp di 0852 8285 4445 ya. Dan berarti ini sampai saat ini belum ada yang masuk dari WhatsApp ya Dimas? Belum ada yang masuk dari WhatsApp
1: belum
0: ya?
1: Belum ada nih, belum ada.
0: Belum ada ya. Kita juga masih tunggu lewat telepon mendengar, masih kita tunggu. Dan untuk
1: atau mungkin ini ada dari Andre, mungkin ada informasi yang lagi viral. Kabarin aja nih.
0: Boleh, boleh. Ini ada rekan kita juga ya. Tahu lagi ada informasi viral.
1: Jalan pulang ke Tibang.
0: Bener bari ya? Oh ke Tibang. Oh ke Tibang.
1: Mungkin ada jalan yang berlobang atau lampu jalan yang tidak terang ketika pulang malam begitu ya.
0: Iya itu satu.
1: Bisa dilaporkan ke sini. Bukan, oh, tapi, bukan kami yang benerin ya. Jangan salah paham ya.
0: Iya. Tapi terkait terkait jalan tiba yang gelap itu juga sudah menjadi ini ya permasalahan di masyarakat ya karena adanya mobil goyang waktu itu.
1: Okay.
0: Mobil goyang.
1: Oke. Mobil misteri ya.
0: Mobil misterius.
1: Mobil goyang. Galau di.
0: Mobil galau.
1: Sering disebutnya mobil galau karena kacanya terlalu gelap gitu ya dikatakan gitu ya. Ini viral juga di media sosial memang. Pendengar kami juga ingin tahu ini apa yang Anda lihat di media sosial atau yang sedang viral saat ini Anda sering melihat itu terus yang muncul nih Anda kabarin juga ke sini bersama kami di layanan telepon atau di WhatsApp kita ya. Nah juga mungkin sebagai informasi lain terkait berita kehilangan juga boleh seperti pekan bulan lalu ya ada yang menyampaikan kehilangan seperti dompet ya.
0: Betul.
1: Ada juga kelengkapan kendaraannya juga hilang. Bisa disampaikan ke sini. Mudah-mudahan kita juga dengan informasi kita juga bisa membantu sesama ya.
0: Betul sekali.
1: Ya. Baik, mungkin informasi lain nih lontong
0: bisa dipesan ya. Oh, lontong gimana dipesannya? Lontong untuk hari apa nih? Di peringatan apa ya? Bisa dipesan. Menyambut oh iya, mungkin ya. Ini juga ini ya hati-hati mungkin dengan nomor yang tidak dikenal ya. Jadi hari Senin kemarin itu ada yang menelpon kita nih Dimas. Jadi kena tipu lah ya. Mentransfer sejumlah uang ke nomor yang tidak dikenal dan pada saat dia minta utang yang balik ya nomornya diblokir seperti itu.
1: Dan ini kembali terjadi ya.
0: Judulnya kembali terjadi gitu ya, kembali dan terjadi. Kebetulan ini kejadiannya sama Dek Fitri ini.
1: Okay. Fitri lagi ya.
0: Fitri lagi. Iya, ini juga jadi ya. Problem. Jadi mungkin itu juga bisa jadi ini ya. Jadi perhatian juga untuk pendengar.
1: Sebagai info juga ya.
0: Supaya tidak mudah ya memberikan uang kepada orang yang tidak dikenal dan apalagi kalau jumlahnya juga cukup besar gitu.
1: Konfirmasi dulu.
0: Konfirmasi gitu dulu. Ya. Mungkin bisa juga kalau seandainya ada kawan lain yang mengenal kawan ini boleh juga ditanya. Ini beneran nggak dia minta uang atau dia lagi dihack seperti itu?
1: Jangan langsung dar-dar-dor gitu ya.
0: Dar-dar-dor. Nanti giliran minta balik diblokir.
1: Kemana mau dicari?
0: Kemana lagi mau dicari?
1: Karena kan kenapa nih Pak Andri marah-marah? Karena di masyarakat ini tersebar yang kayak gini hipnotis katanya.
0: Padahal bisa juga.
1: Ini bisa disebutkan kita juga yang terlalu gersa-gersu kurangnya mendapatkan informasi terkait hal ini begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi ya mudah percaya sih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kita cukupkan dulu ya pendengarnya. Kita akan jeda sekali lagi dan kita akan coba menghubungi Pak Ramadi ya untuk kita berbincang-bincang dalam program Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama.

0: Iya, dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan saat ini kami sudah bersama dengan Pak Rahmadi SKM MSI selaku Kasubag Infokom dan Kerjasama Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, dan kita akan berbincang-bincang mengenai keluhan masyarakat terkait akses jalan ke instalasi gawat darurat yang semeraut karena parkiran motor dan pedagang kaki lima yang tidak teratur. Kita sapa dulu Pak Rahmadi yang sudah bergabung sama kita lewat telepon di 0851 44336. Assalamualaikum Pak Rahmadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Pak di pagi hari ini Bapak?
1: Oh, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak ya, walaupun ini cuaca agak masih mendung Pak ya di seputaran Kota Banda Aceh ya. Iya, dan Pak Rahmadi, ini kan terkait keluhan masyarakat ya, karena akses ya jalan ke IGD kan semenaut Bapak ya, karena parkiran motor dan juga pedagang kaki lima yang tidak teratur ini. Bagaimana Bapak, pihak Rumah Sakit Umum Zainal Abidin ini bisa merespon curhat masyarakat tersebut Bapak?
1: Nah, menyangkut mungkin pemanfaatan area publik ya, termasuk area publik di unit kesehatan seperti rumah sakit. Memang akhir-akhir ini memang agak sedikit crowded ya, jalan arah masuk terutama ke instalasi gawat darurat, ke IGD. Dan itu memang tidak 100% disebabkan oleh pemanfaatan jalan raya. Jadi mungkin adanya parkiran motor, kemudian adanya pedagang-pedagang kaki lima. Nah, namun karena itu tidak 100% menjadi ranahnya rumah sakit, karena dia berada di luar dari area pemanfaatan rumah sakit, itu kan juga kita biasa bekerja sama dengan Dishub dan kawan-kawan dari Satpol PP. Nah, jadi tidak 100% bisa kita mengambil suatu tindakan, karena pemanfaatan itu adalah area di luar areanya rumah sakit gitu ya. Jadi mungkin sedikit terkendala kita di situ, tapi yang namanya masyarakat ya, mungkin kita berharap juga ada penempatan-penempatan pedagang yang lebih layak, mungkin mungkin bisa diatur, atau pemanfaatan area parkir, karena kebanyakan pengunjung ke rumah sakit, terutama yang ke IGD, itu area parkir motornya kan, kalau untuk area parkir rumah sakit itu kan agak sedikit jauh ya, karena area parkir motor rumah sakit itu lebih ke rumah sakit lama, di sebelah gedung rumah sakit lama. Sementara kadang-kadang masyarakat yang namanya arah ke IGD maunya ingin cepat, lebih cepat mendapatkan akses ya. Nah, umum kondisi itu yang agak sedikit mengganggu oleh pengguna-pengguna yang lain. Nah, itu biasanya kita tetap bekerja sama dengan Satpol PP, kadang-kadang orang dengan perhubungan kota yang memang punya kewenangan di wilayah situ ya.
0: Baik Bapak, dan ini juga saya kemarin beberapa hari lalu juga sempat lihat Pak ya, mungkin ada beberapa masyarakat yang mau ke IGD Pak ya, mungkin sempat kebingungan ya harus masuk dari mana, karena sampai mereka bingung apakah mungkin kalau dari arah Darussalam Pak, apakah mereka harus berbelok ke arah rumah sakit lama dulu atau langsung ke IGD di rumah sakit baru Pak. Itu sempat beberapa ada masyarakat juga yang kebingungan, dan terjadilah kemacetan Bapak di beberapa titik ya, karena kepada kebingungan harus masuk dari jalan yang pertama atau jalan kedua ya Pak ya. Itu bagaimana Pak mengaturnya Pak?
1: Nah, sebenarnya setelah jalan T. Sarif Taib ditutup untuk akses umum oleh kebijakan pemerintah beberapa bulan yang lalu, itu kan pemanfaatan langsung ke area depan pintu masuk area IGD. Nah, kalau masyarakat membawa orang sakit yang memang apakah itu ke IGD atau ke area poliklinik tempat rawat jalan, masyarakat tetap bisa mengakses dulu di area sana, mengantarkan orang sakit, baru setelah itu mencari tempat untuk parkir motor atau mobil. Jadi kita juga menyediakan tempat untuk menurunkan orang sakit dulu. Kalau pakai mobil biasanya lebih ke rumah sakit ruang utama. Jadi setelah pasiennya diturunkan atau penderitanya diturunkan, baru orang mencari tempat untuk parkir, karena memang di area rumah sakit baru tempat layanan itu kan parkirnya memang terbatas ya. Makanya akses parkir tetap dibuka ke rumah sakit lama. Dan pada saat kita melewati portal untuk pintu keluar area parkir, kalau kita hanya mengantar orang sakit dulu, itu bisa tidak dipungut biaya.
0: Bapak kalau mau parkir yang di bagian belakang rumah sakit baru juga tetap dari ini Pak ya, tetap dari masuk ke akses rumah sakit lama dulu Pak?
1: Nah kalau untuk parkir area belakang dari rumah sakit baru, sekarang tidak harus lagi. Awal-awal memang ditutup full ya.
0: Oh oke.
1: Di area jalan

0: Ya. Baik Bapak, mungkin terakhir Bapak untuk himbauan dan juga harapan dari pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Ini termasuk yang berjualan dan juga parkir di kawasan Rumah Sakit Umum Pak, supaya operasional Rumah Sakit Umum ini bisa tetap lancar Pak.
1: Nah, kepada masyarakat ya, terutama pengguna rumah sakit, saya pikir karena ini adalah area publik ya dan area milik kita bersama, saya pikir kalau selama dalam pemanfaatan area parkir dan area-area titik-titik tertentu tempat orang berjualan, kalau kita masih ya selama tidak mengganggu flow pemanfaatan rumah sakit, saya pikir tidak ini ya, karena memang kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat 100%, karena kadang-kadang fasilitas yang kita sediakan juga belum terlalu maksimal pada saat kita menyarankan supaya tidak parkir di titik tertentu. Ada area parkir yang bisa dimanfaatkan tapi agak sedikit jauh. Nah, tapi ya kita tetap berharap ya saling menghargai dalam pemanfaatan area-area publik itu mungkin akan lebih membuat nyaman untuk kita semua.
0: Baik, begitu saja Pak Bati ya untuk pagi hari ini Bapak.
1: Oke.
0: Iya, baik Pak Ramadi, terima kasih banyak Bapak atas waktunya di program Halo RRI Pro 1 RRI Banda Aceh pada pagi hari ini Bapak. Semoga ini juga bisa didengarkan oleh masyarakat banyak Pak ya. Iya, baik. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Ramadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita bergabung ya bersama Pak Ramadi SKM MSI selaku Kasubag Infocom dan juga kerjasama Rumah Sakit Umum Zainal Abidin terkait keluhan masyarakat atas akses jalan ke IGD yang semrawut karena parkiran motor dan juga pedagang kaki lima yang tidak teratur ya. Mungkin untuk Anda yang punya kepentingan ya mungkin ya ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, baik itu untuk berobat ataupun juga menyunggi orang sakit, juga tidak perlu sungkan untuk menanyakan kepada petugas terkait di mana untuk tempat parkir untuk kendaraan Anda ya, tentunya akan dibantu oleh para petugas. Dan kita akan masih bersama Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini. Kami akan kembali setelah jeda berikut, masih di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Halo RRI.
1: Oke, baik, kita gak terasa sudah di akhir kebersamaan kita
2: di hari ini ya, untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026,
1: iya. Karena mendengar saat lagi Anda bisa mengikuti dialog berjaringan Sekorwel Aceh tentang potensi dan pengembangan wisata kota Subul Salam ya. Dan dialog ini dari R Singkil ada rekan atau Rizky Nugraha nanti yang menjadi presenter, dan sebagai narasumber nanti ada Joel Ceku selaku ketua komunitas wisata kota Subul Salam ya Mar ya.
2: Iya, dan juga dari area Cisinggil mengundang pendengar ya. Kalau ingin bergabung mungkin nanti bisa lewat WhatsApp di 0858 3470 5558. Sekali lagi di 0858 3470 5558 ya. Jangan ke 0825 2245 ataupun juga dari telepon 0651 44336 ya. Kita angka tapi gak akan tersambung ke sana.
1: Harus kita WA lagi ya.
2: Harus kita WA lagi nanti ke kawan kita di Singkil ya. Untuk pertanyaannya.
1: Oke, baik. Untuk halo RRI kita cukup hari ini ya.
2: Iya, kita cukupkan untuk hari ini ya. Karena ini persiapan juga nih ya. Persiapan untuk ya, teman-teman kita benar. Di Singkil juga untuk dialog ya, sesaat lagi. Ya, terima kasih pendengar sudah bersama kami ya. Dan tadi juga kita sudah bersama narasumber untuk hari ini ada ya, Pak Ramadi SKM MSI dari Kasubag Infocom dan juga kerjasama Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Sampai berjumpa kembali dalam program Halo RRI selanjutnya. Insya Allah berarti 2 hari lagi ya, di Jumat 14 Agustus 2026 ya. Saya Amar dan
1: saya Dimas
2: ya, pamit undur diri ya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat ada di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali tentu ya, saya Rizky Nugraha ya dapat menyapa dan juga menemani pagi, ruang dengar Anda dalam program Dialog Berjaringan. Edisi khusus kali ini pendengar
1: saya dimana sebuah program yang dapat menyapa dan juga menemani
0: menjangkau luas
1: ruang dengar Anda
0: pada
1: dalam
0: pagi
1: program
0: hari
1: Dialog Berjaringan
0: disiarkan secara langsung dan juga
1: ini
0: berjaringan. Tidak hanya melalui gelombang udara RRI Singkil 92,2 MHz, tetapi juga direlay secara serentak oleh RRI Banda Aceh dan juga RRI Sabang. Nah, bagi Anda nih pendengar yang ingin menyimak ya, selain dari gelombang 92,2 MHz, Anda juga bisa mendengarkan siaran interaktif ini juga melalui streaming kami di aplikasi RRI Playgo. Nah, pendengar, jadi pastikan ya Anda menyimak perbincangan ini secara atau sampai tuntas ya, karena informasi yang akan kami hadirkan tentu sangat sayang untuk Anda lewatkan. Ya, pendengar setia, wilayah Aceh Singkil tidak pernah, wilayah Aceh maksud kami ya, tidak pernah kehabisan pesona. Dari ujung barat Pulau Weh hingga ke beranda selatan sampai dengan Aceh Singkil, selalu ada kepingan surga yang tersembunyi. Dan pada pagi ini, kita akan melipir sejenak ke sebuah wilayah otonom yang kaya akan potensi alamnya, budaya, dan juga kearifan lokalnya. Kita akan membahas potensi wisata yang ada di Kota Subulu Salam. Nah, kota yang dikenal dengan julukan Kota Sadakata ini, pendengar, ternyata menyimpan segudang pesona wisata yang siap dikembangkan, mulai dari wisata alamnya yang masih alami, asri, atau masih belum begitu banyak terjamah, hingga potensi wisata kreatif yang mungkin saja saat ini dimotori oleh anak-anak muda setempat seperti itu. Lalu sejauh mana potensi tersebut telah digarap, dan apa saja kira-kira tantangan serta strategi pengembangannya agar pariwisata Subulu Salam ini mampu berbicara banyak di kancah regional maupun juga nasional. Nah, untuk mengupas tuntas hal tersebut di pagi ini sudah bergabung bersama kami narasumber melalui virtual Zoom. Beliau adalah Bapak Zoel Jako selaku Ketua Komunitas Wisata Kota Subulu Salam. Kita akan sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zoel. Bagaimana kabar pagi ini Pak? Sehat?
2: Waalaikumsalam, Bung Rizky. Alhamdulillah sehat-sehat aja di sini.
0: Ya, enaknya saya panggil ini Pak Zoel atau Pak Zoel nih?
2: Iya, Bang Zoel aja lah, biar
0: Bang Zoel
2: muda ya kan.
0: Baik, Bang Zoel ya, oke. Baik, pendengar RRI Singkil, Banda Aceh dan Sabang, baru saja tadi Anda mendengarkan suara dari narasumber kita, ada Bang Zoel. Tentu nanti kita akan ajak lebih dalam berbincang pada pagi hari ini. Tetap ikuti perbincangan selengkapnya dalam Dialog Berjaringan dengan topik atau tema kita pagi hari ini, potensi dan juga pengembangan wisata di Kota Subulu Salam. Nah, sebelum juga nanti Anda bisa bergabung yang ingin bertanya terkait tentang potensi wisata atau ada saran bahkan juga ada masukan terkait tentang wisata di Kota Subulu Salam, nanti Anda bisa bergabung di line telepon kami 0858 3470 5558, atau juga bisa bergabung di 0823 7295 5892. Langsung aja ini kita Bang Zoel ya. Kita akan berbincang di pagi hari ini. Bang Zoel, Kota Subulu Salam ini kan seringkali dikenal oleh masyarakat luas sebagai bisa disebut dengan sebagai kota transit atau daerah penghasil perkebunan seperti itu Bang Zoel ya. Padahal jika ditelisik lebih dalam nih Bang Zoel, banyak keindahan alam tersembunyi di sana ya. Nah, Bang Zoel bisa digambarkan kepada pendengar RRI seluruh Aceh tentunya, sebenarnya seperti apa nih peta besar potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Subulu Salam saat ini? Bang Zoel, silakan Bang Zoel.
2: Oke, terima kasih Bang Rizky. Jadi kalau kita bicara tentang Subulu Salam, sebenarnya mungkin kita pernah mendengar mungkin kota tersepi. Ini berdasarkan bahwa survei BPS ini merupakan jumlah penduduknya sangat kurang ya terhadap luas daerah. Makanya disebut kota tersepi di Indonesia julukannya. Nah, Sebenarnya kita sedang membicarakan sebuah kota yang dianugerahi sebuah alam yang luar biasa. Karena kebetulan saya sudah tinggal di sini dari 2008, saya menikmati sekali keindahan kota ini. Kalau gambaran saya sering kadang-kadang menjadi pemateri, saya menggambarkan bahwa serpihan surga itu ada jatuh di 10 salam gitu, Mas. Jadi kita punya sungai, air terjun, hutan tropis, kawasan ekowisatanya, kemudian budaya, kulinernya yang sangat potensial untuk dikembangkan. Jadi ini hal-hal yang sangat menarik untuk wisata. Karena itu menurut kami 10 salam bukan hanya layak dikunjungi, tetapi layak menjadi salah satu destinasi unggulan di Aceh, tentunya. Gitu, Bang.
0: Oke, nah Bang Jol, selain tadi Bang Jol bilang mungkin dikenal sebagai salah satu kota tersepi yang dikenal orang ya di Kota 10 Salam, tetapi banyak orang yang mungkin saja belum mengetahui bahwasannya Kota 10 Salam ini ada wisata yang tentu tidak kalah menarik dengan kota-kota lainnya, seperti itu Bang Jol ya. Nah, mungkin sektor apa yang paling diandalkan di daerah Kota 10 Salam untuk pariwisatanya nih Bang Jol?
2: Iya. Kalau kita mencari di Google, kita bahwa mencari Kota 10 Salam itu ini yang muncul adalah identitas yang paling kuat, yaitu Kota 1001 Air Terjun.
0: Oke, 1001.
2: Jadi tentu saja ini menggambarkan betapa besarnya potensi air dan alam yang kita miliki di Kota 10 Salam. Jadi kita memiliki banyak air terjun, sangat-sangat banyak, sungai yang jernih, hutan, kawasan yang sangat alami gitu Bang.
0: Nah, Bang Jol tadi mengatakan bahwasannya di 10 Salam ini dikenal sebagai salah satu wisata 1001 air terjun, seperti itu Bang Jol ya. Nah, mungkin setelah mendengar ini Bang Jol ya, banyak wisatawan luar daerah yang mungkin saja penasaran ini dengan destinasi-destinasi ikonik di wilayah 10 Salam yang memiliki keunikan tersendiri ini. Mungkin bisa disebutkan nih Bang Jol, sedikit tiga saja kira-kira destinasi wisata unggulan di Kota 10 Salam yang saat ini mungkin saja wajib ini dikunjungi oleh wisatawan jika mereka datang ke sana, Bang Jol.
2: Nah, salah satunya yang pertama kita sebut saja Desa Penuntungan. Ini merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kota 10 Salam. Di Desa Penuntungan ini kita bisa mendapatkan 3 lokasi wisata yang the best-nya. Dan jaraknya cuma 5 menit dari pusat kota. Berjarak sekitar 3 km atau 4 km, 3 sampai 4 kilo. Nah, ini aksesnya sangat mudah dengan jalan beraspal. Di sini kita bisa menemukan ada air terjun SKPC, ada air terjun Raja Wali, ada air terjun Namo Sampuren. Jadi tiga-tiga lokasi ini ada air terjun, juga dibarengi dengan sungai yang sangat jernih. Tentu saja ini ya sangat menarik apabila kita kunjungi, apabila lokasinya yang tadi cuma 5-10 menit tadi. Nah, gitu Bang.
0: Oke, berarti sarana dan prasarana menuju ke kawasan wisata itu sudah mendukung ya Bang Jol ya, karena Bang Jol bilang tadi bahwasannya tidak sampai 5 menit ya, karena juga jalannya sudah bisa dilalui aspal, seperti itu Bang Jol ya.
2: Aspal, benar.
0: Nah, oke, Bang Jol, kita tahu ya bahwasannya 10 Salam ini kan dikenal memiliki bentang alam yang kaya ya Bang Jol ya, mulai dari sungai-sungai yang besar yang juga jernih hingga kawasan hutan yang ya kita sebut dengan asri Bang Jol. Nah, bagaimana nih Bang Jol komunitas melihat potensi wisata alam di sana seperti air terjun tadi atau wisata sungainya ya sebagai daya tarik utama wisata petualangan ya adventure. Kita lihat juga ada arum jeramnya ya di Kota 10 Salam Bang Jol.
2: Nah, kami kan dari komunitas lokal di sini, kami punya komunitas wisata Kota 10 Salam. Mungkin nanti bisa dilihat di Instagram, mainnya di web. Jadi kami selama ini hadir untuk bukan mengambil alih peran pemerintah, tapi kita menjadi jembatan antara masyarakat, pelaku wisata, pemerintah, komunitas dan wisatawan. Kami ikut mensupport pemerintah dalam hal ini, dalam hal mempromosikan destinasi tersebut, mengajak masyarakat mengenal potensi wisata daerahnya, kemudian kami melakukan eksplorasi destinasi baru dan mengeksposnya, kemudian membantu memperkenalkan destinasi yang belum layak diketahui, kemudian kita juga melakukan aksi edukasi bersih-bersih di lokasi wisata, kemudian sadar wisata, sabta pesona, mendorong keterlibatan penduduk atau pemuda setempat untuk ikut aktif dalam kegiatan wisata, dan banyak hal lain. Karena kami berharap bahwa potensi atau destinasi wisata di Subuh Salam ini menjadi income bagi masyarakat dan masyarakat setempat gitu.
0: Berarti ya hal-hal seperti ini tentu mengikutsertakan oleh masyarakat setempat dan juga pemuda. Jadi bisa dimanfaatkan ya Bang Jol ya, agar bisa menjadi pendapatan untuk warga lokal seperti itu Bang Jol ya. Nah Bang Jol, selain keindahan alam fisik ya, sebuah destinasi wisata tentu tidak akan lengkap ya tanpa kekayaan budayanya juga, tradisi serta kuliner khas masyarakat lokal di sana Bang Jol ya. Nah sejauh mana nih kebudayaan lokal masyarakat Subuh Salam dan kuliner khas daerah diintegrasikan ke dalam paket wisata yang ditawarkan kepada pelancong Bang Jol?
2: Nah kalau berbicara kebudayaan, tentu saja budaya di Subuh Salam ini menganut kepada dua suku yang yang besar. Yang pertama adalah suku Singkil. Jadi di Subuh Salam ini kebanyakan yang pertama adalah suku Singkil. Kemudian ada suku Pak-Pak, merupakan yang terintegrasi dengan Sumut. Jadi di sini ada dua suku besar, kemudian dibarengi lagi dengan suku-suku lain seperti suku Aceh, suku Jawa, suku Padang, lain-lain lah, banyak di sini juga. Jadi berbicara budaya, tentu saja menganut ke situ. Budaya-budaya yang ditampilkan sehari adalah budaya suku Singkil. Kebiasaan misalnya dalam penyambutan tamu itu ada tari dampeng. Kalau kita di Aceh sana ada Ranup Lampuan, di sini ada tari dampeng dalam menyambut tamu. Kemudian juga ada tari-tarian lainnya yang mencirikan khas suku Singkil dan suku Pak-Pak tadi. Jadi demikian juga kalau pesta-pesta tetap mengacu kepada kebudayaan lokal di sini berdasarkan suku tadi gitu Bang. Kemudian menyangkut kuliner, kita kan daerahnya adalah seperti kita bilang tadi, ada banyak sungai-sungai di sini, terutama sungai besar juga melewati kota kita, yaitu Sungai Singkil. Kalau di Subuh Salam dikenal dengan Sungai Soraya, kemudian di hulunya dikenal dengan Lawi Alas di Aceh Tenggara. Itu merupakan salah satu sungai terbesar di Aceh. Jadi kuliner kita kebanyakan adalah berciri khas dari ikan sungai. Jadi diolah dengan keragaman bumbu-bumbu daerah di sini, tentu saja mempunyai cita rasa yang sangat delicious ya. Ini kita sebagai tambahan, di tahun 2022 Aceh Kuliner Festival yang dilaksanakan di provinsi di Syafiatuddin hari itu, Kota Subuh Salam meraih juara 2 setelah Aceh Besar. Jadi bukan ecek-ecek lagi lah kulinernya. Udah mantap kali lah Bang. Juara 2 provinsi.
0: Provinsi. Salah satunya kuliner yang wajib dirasakan oleh wisatawan itu apa-apa aja nih nama-namanya Bang Jol?
2: Seperti misalnya delabah manuk, kokoh kambing. Kalau delabah manuk ini racikan ayam, ayam kampung diolah dengan bumbu-bumbu dasar di sini. Dia semacam ada juga kita kelapa ongseng ada juga pakai. Kemudian ada penenem yang tadi yang khasnya di sini. Itu cita rasanya lebih khas daerah. Benenem ini semacam ikan yang dipepes, namun dia dibungkus dengan daun. Jadi kayak kalau di bahasa Aceh dipunjut ya, di daun. Kemudian ada juga ikan bauh buluh, jadi ikan yang dimasak dalam bambu. Jadi sangat-sangat unik di sini. Kemudian ada lagi kalau kita di Aceh pada dasar mengenal ketan pulut. Di sini ada namanya ketakuh, ketakur. Itu ketan yang dimasak atau yang dikukus di dalam kantong semar sebagai bungkusnya. Jadi sangat alami. Jadi ketan itu dibungkus dalam kantong semar. Jadi alami, tidak pakai daun, tidak pakai apa, tapi digunakan kantong semar. Jadi hal-hal unik di sini makanannya.
0: Nah selain itu Bang Jol, tadi ada beberapa kuliner ya, wisata kuliner atau beberapa menu yang udah Bang Jol jelaskan kepada kita semua ya, kepada narasumber, kepada pendengar tentunya. Nah Jika nanti ada pelancong yang ingin mencicipi kuliner tersebut nih Bang Jol, apakah bisa didapatkan atau dijual secara bebas atau ada tempat-tempat tertentu tuh Bang Jol?
2: Di sini ada beberapa rumah makan tradisional yang memang menyediakan itu tiap hari. Tentu saja dengan menu yang berbeda-beda tiap hari, tidak semua yang saya sampaikan tiap hari muncul, tapi insya Allah dalam seminggu itu pasti ada gitu. Karena mereka punya menu-menu khas perharinya gitu. Misalnya Senin khas utamanya apa, Selasa apa gitu. Di sini ada beberapa rumah makan seperti namanya rumah makan Subulus Salam, rumah makan Lai Sohaya, kemudian rumah makan apa satu lagi lupa saya, dekat juga di apa di apa Kak Anies di Runding. Jadi masing-masing menyediakan makanan khasnya Subulus Salam gitu Bang.
0: Berarti mudah didapatkan untuk para pelancong yang ingin mengunjungi kota Subulus Salam Bang Jul ya?
2: Mudah.
0: Ya kalau
2: Ya kalau datang siap kita siap. Rekomendasi tempatnya.
0: Oke, baik Bang Jul, terima kasih. Pendengar, kami undang Anda yang ingin bertanya terkait tentang tema atau topik kita hari ini mengenai tentang potensi wisata di kota Subulus Salam ya. Tentu ada narasumber kita, ada Bang Jul, nanti bisa menjawab segala pertanyaan Anda. Atau Anda yang ingin bertanya tentang potensinya seperti apa, di mana, apa namanya, mungkin ada juga yang memberi masukan tentang gambaran potensi wisata di sana dikelola seperti apa, Anda bisa bergabung di 0858 3470 5558 atau di 0823 7295 5892. Baik Bang Jul, lanjut kita ya. Sembari menunggu pendengar kita yang bergabung Bang Jol ya. Nah, keberadaan komunitas Bang Jol kan memiliki peran yang sangat vital Bang Jol ya. Dalam mendobrak juga kesadaran masyarakat lokal untuk melihat potensi daerahnya sendiri Bang Jol. Nah, sebagai ketua komunitas wisata Kota Subulus Salam nih Bang Jol sendiri, bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk Bang Jol, dan apa fokus utama gerakan yang sedang dijalankan saat ini Bang Jol?
2: Nah, awal mula sebenarnya ini berawal dari kegiatan kami sering duduk-duduk dan apa menikmati wisata lokal ya di Subulus Salam. Sehingga itu mungkin di tahun sekitar 2016 berawal dari duduk-duduk bareng, ikut serta sama-sama explore. Akhirnya kami kepikiran bagaimana nih apa nama komunitas kita nih yang sering explore. Akhirnya terbersitlah nama Komunitas Wisata Kota Subulus Salam atau disingkat dengan WKS.
0: Okay.
2: Ini keberadaan di tahun 2016, kemudian baru legalitas secara badan hukum Kemenkumham saat itu di tahun 2020 di akhir 2020 di bulan September, itu baru legalitas kita secara badan hukum. Nah, apanya kegiatan kita tetap berfokus kepada pertama adalah promosi wisata Subulus Salam melalui media sosial, karena kita punya akun media sosial di Instagram, TikTok dan Facebook. Kemudian kita seperti saya bilang tadi mengajak masyarakat mengenal potensi daerahnya, terus mengedukasi sambil kita eksplor ini. Kemudian kita terus-terus melakukan eksplorasi destinasi baru untuk mengenalkan kepada yang banyak yang belum dikenal. Kemudian ada bentuk edukasi yaitu bersih-bersih destinasi wisata dan sambil mengedukasi masyarakat bagaimana menjaga wisata ini tetap berkelanjutan. Kemudian kita juga melakukan aksi penghijauan dan penanaman pohon, itu baik di lokasi wisata maupun ada di sini salah satunya Tahura Lekombi. Demikian juga kita sebenarnya ada program yang rutin kita laksanakan tiap tahun yaitu program Kemah Durian. Ini merupakan program prioritas dari komunitas kami dan menjadi salah satu branding Kota Subulus Salam. Kalau kita misalnya mengetik Kemah Durian, itu langsung muncul Kota Subulus Salam, gak ada tempat lain Bang. Jadi Kemah Durian ini targetnya adalah pertama kita mengenalkan bahwa citra wisata atau durian lokal Kota Yerusalem. Kemudian ada berbentuk edukasi bagaimana kita menjaga keberlangsungan pohon durian lokal ini dengan ada aksi penanaman bibit durian gitu, okay. Bang.
0: Berarti bukan hanya dinikmati wisatawan itu bukan hanya bisa menikmati keindahan alam, kuliner, bahkan juga ada wisata edukasi juga di situ ya, kemah durian. Yeah. Tentu hal ini mungkin saja belum ada di beberapa daerah lain seperti itu, Bang Jol ya. Baik, yeah. Terima kasih Bang Jol. Di sini Bang Jol, kita akan buka lagi di 0858-3470-5558 atau di 0823-7295-5892. Dan saya akan bacakan satu pesan singkat nih Bang Jol yang sudah gabung bersama kita. Tentu mungkin ingin bertanya terkait tentang wisata di Kota Yerusalem, Bang Jol ya. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, saya Dian dari Banda Aceh. Nah, mau tanya Bang, saya melihat di medsos ada salah satu wisata di Sultan Daulat, air terjun yang sangat cantik katanya. Wah, ternyata harus sampai Banda Aceh juga nih Bang Jul ya. Nah, namun saya lihat dan saya baca katanya sudah terkontaminasi akibat perambahan hutan nih Bang Jul. Nah, bagaimana pihak WKS menjembatani persoalan itu dan apakah air terjunnya kini masih bisa dinikmati atau bagaimana Bang Jul? Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bang Dian di Banda Aceh Bang Jul. Silakan tanggapannya Bang Jul.
2: Ya, ini mungkin kalau kami tidak salah persepsi ya, yang dimaksud ini adalah air terjun Silangit-Langit atau air terjun Silangit yang berada di Kampung Singgersing. Nah, okay. Keberadaan air terjun ini merupakan sebenarnya salah satu air terjun yang sangat eksotis di di Yerusalem. Sampai hari itu mungkin kalau tim yang suka hobi explore tentu mengenal Kelana Bentala dari Bandung, pernah mengunjunginya dan luar biasa video mereka, sangat luar biasa, di mana air terjun Silangit-Langit ini yaitu air terjun yang bertingkat-tingkat. Nah, kondisi hari ini air terjun Silangit-Langit udah layak dikunjungi kembali setelah dihantam banjir bandang. Jadi hari ini sudah bisa dikunjungi, namun eksotisnya tidak seperti dulu sebelum dihantam banjir bandang. Ini tentu saja saya bercerita sedikit bahwa banjir bandang ini diakibatkan oleh pembukaan area perkebunan atau pertanian yang ugal-ugalan dilaksanakan oleh pihak-pihak atau oknum yang tidak mengindahkan menjaga lingkungan. Okay. Tentu saja seperti ditanyakan tadi, apa tindak lanjut dari komunitas kami? Kami terus berupaya untuk yang pertama, bagaimana menjembatani atau mendampingi masyarakat supaya bagaimana sama-sama kami bisa menjaga air terjun ini pulih kembali dan bagaimana kedepannya jangan sampai ini terjadi lagi. Jadi kami telah ini bersama masyarakat, kebetulan area air terjun Silangit-Langit ini sekarang ini kami lagi mengusulkan menjadi hutan adat yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat setempat. Dan alhamdulillah Bang, prosesnya sudah berproses dari tahun 2024 kami usulkan dengan berbagai data yang diminta. Akhirnya ini kami lagi menunggu tim verifikasi dari Kementerian Kehutanan Indonesia untuk turun verteknya. Insya Allah nanti kalau sudah verteknya mereka turun, ini akan dilegalkan seluas 600 hektar ini menjadi hutan adat. Insya Allah tidak akan ada lagi pihak-pihak yang ingin membuka perkebunan di situ. Itulah bentuk kepedulian kami bagaimana supaya alam ini tetap terjaga, bisa dinikmati berkelanjutan sampai anak cucu kita Bang. Demikian.
0: Iya, terima kasih Bang Jol, itu tadi jawaban yang tentunya sudah dilontarkan oleh Bang Jol kepada Bang Dian tadi ya. Tentu mudah-mudahan ini bisa mendapatkan informasi yang mungkin menggantung ya, seperti apa perkembangan wisata di sana yang tadinya katanya sempat ya hancur karena ada aktivitas oleh perusahaan seperti itu Bang Jol ya. Ya tentu kita tahu ya Bang Jol ya, keberlanjutan ekosistem itu adalah harga mati ya bagi dunia wisata. Ya, jika kerusakan dibiarkan maka generasi mendatang tidak akan ada lagi yang menikmati keindahan alam wisata di Sultan Daulat tadi yang seperti Bang Jol katakan ada salah satu air terjun Silangit yang cukup indah di sana ya. Mudah-mudahan itu bisa lebih ditingkatkan lagi potensi wisatanya agar para wisatawan itu bisa berkunjung ke sana. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bisa bergabung bertanya kepada narasumber kita Bang Jul terkait tentang potensi wisata di Kota Sebelu Salam, tentunya di 0858-3470-5558. Bang Jul, kita break dulu sejenak, kita akan lanjut lagi nanti pada sesi kedua, pastikan tetap bersama kami.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri, tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.
5: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu. Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat, harus dijaga kebersihannya loh, Bu. Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut? Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya. Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu. Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat. Singkil pagi ini.
0: 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi kami siarkan dari studio produksi Jalan Radio nomor 1 Ketapang Indah Singkil Utara. Kita masih dalam program Dialog Berjaringan yang dirilis oleh Banda Aceh dan juga RRI Sabang terkait tentang potensi wisata di Kota Sebelu Salam. Bersama narasumber kita ada Bang Jul Jaku sebagai Ketua Komunitas Wisata Kota Sebelu Salam. Nah, Bang Jul, kita lanjut untuk perbincangan kita di sesi kedua ini, Bang Jul ya. Masih terkait tentang potensi wisata yang tentu tidak ada habisnya di Provinsi Aceh, khususnya juga di Kota Sebelu Salam di Bang Jul ya. Nah, Bang Jul, tadi ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita, warga Banda Aceh, ada Dian. Dan juga kita masih undang untuk yang mau bergabung di 0858-3470-5558 atau di 0823-7295-5892. Nah, ini sebelum saya tanya lebih dalam, ini ada yang bergabung, langsung kita coba untuk baca kembali Bang Jul ya, pesan singkat yang dikirimkan melalui kita. Ini, assalamualaikum Bang, saya Siska dari Singkil. Bang, bisa dijelaskan sedikit akses ke air terjun Kedabuhan itu sebenarnya di situ bisa mandi atau apa aja yang bisa dilakukan di sana? Hihihi, katanya nih. Mungkin bisa dijelaskan Bang Jul, silakan.
2: Ya, terima kasih Siska. Ini Singkil kan sangat dekat. Jadi mudah-mudahan ini setelah mendengar info ini bisa segera gas motornya ya. Jadi kalau kita ke Kedabuhan itu sebenarnya sangat nyaman dan aman. Apalagi kalau sekarang memang lagi rame-ramenya. Ada di situ memang posko dan warung memang pemuda setempat yang sudah membuka akses untuk lokasi. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah sebenarnya dengkul aja nih, Bang. Dengkul ya.
0: Harus sehat
2: karena gitu, kita ya? harus sehat harus. Karena kita harus turun tangga sebanyak 450 tangga. Oh, 450 tangga. Kalau dihitung banyak, tapi kalau dituruni ya enggak banyak.
0: Ya, biasanya kalau memang ada hobi berwisata itu tidak akan terasa lelah gitu kalau mengunjungi itu, Bang.
2: Iya, jadi siapkan fisik, Kalau memang hobi jogging atau bersepeda, insya Allah lancar. Kalau sudah hobi jogging dan apa bersepeda, mungkin perjalanan turun tangga itu sekitar 20-30 menit. Namun sangat kita khawatirkan apabila orang-orang yang tidak
0: terbiasa
2: suka jogging,
0: ya, yang seperti itu ya.
2: Kalau tidak hobi jogging atau jalan itu ya udah tunda dulu, biasakan olahraga dulu lah, baru turun ke situ gitu bang. Karena akan waktu naik itu sangat melelahkan.
0: Oh gitu ya. Jadi
2: tapi kalau kita udah turun ke bawah itu yang seperti ditanyakan, di situ yang bisa kita lihat langsung ada dua air terjun. Yang pertama air terjun yang luar biasa debitnya itu, mungkin sering berseliweran di media sosial, air terjun Kedabuhan. Itu luar biasa debitnya, di dan memang tidak disarankan mandi di kolam air terjun tersebut karena tidak aman. Nah, tapi boleh mandi di agak sedikit ke hilirnya, 200 meter ke hilirnya itu sungainya sudah tenang, bisa mandi-mandi di situ. Kemudian di samping air terjun utama tadi ada air terjun satu lagi bang, air terjun Kedabuhan 2 namanya. Nggak tahu nama apa lagi, ya udah
0: Kedabuhan
2: 2 namanya. Jadi bisa... di situ boleh mandi-mandi.
0: Okay.
2: Sangat jernih bang. Jadi pokoknya siapkan ya dengkulnya bang.
0: Siapkan dengkulnya, fisik harus kuat ya bang Jul ya. Nah tadi bang Jul bilang untuk menempuh ke lokasi itu memakan waktu sekitar 20-30 menit dengan berjalan kaki menuruni anak tangga. Ini sangat cocok nih bagi orang yang untuk menurunkan berat badan atau dalam program diet bang Jul ya.
2: Ya benar-benar. Tapi ini sebagai saran, nanti kalau bisa turun ke situ 2 atau 3 orang, jangan sendiri-sendiri karena kita trekking tadi ya, demi keamanan juga wajib kita jaga. Nggak boleh lah masuk ke hutan atau apa sendiri-sendiri gitu bang.
0: Oke bang Jul, kalau boleh tahu untuk lokasi di sana bang Jul, tentu kan apakah ada persiapan selain fisik kita? Adakah kita harus membawa makanan? Apakah di sana sudah ada penjualnya atau segala macam bang Jul seperti itu? Karena kan dengan menempuh jarak waktu yang cukup jauh, tentu memakan tenaga yang cukup terkuras seperti itu bang Jol ya. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan segala sesuatu akan ribet nantinya. Apakah sana ada orang yang berjualan atau seperti apa bang Jol?
2: Nah, jadi ada orang yang berjualan di warung di itu tadi di start point-nya sebelum turun tangga, tapi di bawah sana tidak ada. Jadi kalau memang kita mau bawa bekal, belilah di warung di start tadi, di tempat parkir motor tadi yang di pinggir jalan nasional. Kita beli aqua atau air mineral, kemudian kita beli apa snack-snack lah, ada tersedia di warung setempat di situ. Atau kalau mau bawa rantangan dari rumah, silahkan juga gitu bang.
0: Nah, jadi kalau memang nanti ada apa namanya wisatawan yang ingin ke sana, pesan yang ingin disampaikan seperti apa bang Jul? Karena kan kalau kita membawa bekal dari rumah kan ada membawa sampah plastik segala macam gitu bang Jul.
2: Nah ini sebenarnya yang paling penting, terima kasih bang Rizky udah mengingatkan. Jadi kebetulan di lokasi kita ini kan masih alam, sangat asri, sangat alami. Jadi kita mohon kepada yang datang itu, setiap sampah yang dibawa itu wajib dibawa pulang. Jangan harap ada tenaga kebersihan yang akan mengutipnya. Tentu saja ini demi keberlangsungan wisata kita juga. Dan di situ tidak dipungut biaya apapun ya bang.
0: Gratis bang Jule.
2: Tidak ada loketnya. Tapi ya terus terang kita demi keamanan, apa salahnya membayar juru parkir di situ untuk menjaga motor kita. Itu aja sih. Nah, untuk tiket masuknya tidak ada. Cuma bayar biaya parkir motor tadi atau mobil.
0: Ya itu adalah apa ya, salah satu untuk keamanan kita sendiri juga bang Jul ya. Dijaga parkir motornya dan mobil tersebut. Inilah berbedanya berwisata di Provinsi Aceh dengan wisata di tempat lainnya seperti itu bang Jul ya. Karena kita bebas dari namanya pungutan liar dan lain sebagainya seperti itu bang Jul. Terima kasih bang Jul. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, informasi yang bagus untuk Mbak Siska tadi di Singkil terkait tentang pertanyaan tadi. Jadi untuk Anda masih bisa bergabung di 0858-3470-5558 atau di 0823-7295-5892. Masih bersama saya Rizky Nugraha yang memandu dan bersama narasumber kita ada Bang Jul ya. Kayaknya Bang Jul ini semangat tentang wisata nih Bang Jul ya. Oke, Bang Jul, di sini Bang Jul, saya akan mungkin bertanya lagi ya. Membangun pariwisata itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Ada kalanya infrastruktur dasar ini menjadi tantangan utama di daerah-daerah yang sedang berkembang. Nah, bicara soal kendala di lapangan, apa saja tantangan terbesar yang saat ini dihadapi ya dalam upaya memajukan sektor pariwisata di Kota Sumbul Salam? Yang kita tahu wisata Sumbul Salam ini banyak ini ya, ada beberapa tempat. Nah, tentu fasilitasnya itu apakah sudah tercukupi semuanya dari baik dari segi jalan dan lain sebagainya, Bang Jol?
2: Ya, tentu saja kalau kita bercerita tantangan terhadap pengembangan wisata Kota Sumbul Salam, tentu saja sini infrastrukturnya masih sangat minim ya. Nah, ini minimnya infrastruktur di lokasi wisata kita terkait juga dengan masalah pendanaan atau anggaran yang tersedia di daerah Kota Sumbul Salam ini.
0: Okay.
2: Misalnya infrastrukturnya masih sangat kurang, ada beberapa akses ya. Kalau sebenarnya wisata kita ini adalah aksesnya gampang tadi melalui jalan-jalan nasional, jalan apa namanya, jalan kabupaten. Tapi akses kadang-kadang untuk turun ke situ jalan setapaknya belum begitu memadai. Misalnya belum ada handrail yang begitu aman untuk dipegangi. Jadi seperti tadi Kedabuhan itu kebetulan sudah ada handrail sebagian. Namun di bawah itu ada juga handrail yang udah lepas atau rusak. Namun belum sempat apa, belum ada anggaran untuk diperbaiki. Kemudian kita juga di Sumbul Salam ini membutuhkan lebih banyak pemandu wisata yang memiliki kemampuan dalam pelayanan, keselamatan dan interpretasi alam atau pertolongan pertama. Nah, jadi perlu peningkatan kapasitas SDM-nya. Kemudian juga kita masih terus berbenah bagaimana mempromosikan destinasi ini yang harus dikenal luas. Karena storytelling tentang dan pemasaran digital tentang wisata ini sangat perlu supaya orang akan terus tertarik dan ingin berkunjung. Kalau tidak ada promosi ya tentu saja ya dari omongan aja agak kecil cakupannya. Kemudian tadi yang seperti kita singgung sebelumnya mengenai kebersihan lokasi. Nah, pengelolaan destinasi wisata di sini kan belum dikelola secara ini apa, secara teratur. Jadi banyak destinasi yang masih alam asri, jadi belum ada pengelolaannya. Tentu saja terkait dengan sampah tadi, paling kita setiap ada yang datang kita ini kampanyekan bagaimana sampah-sampah tadi dibawa pulang, jangan ditinggalkan di lokasi karena di lokasi tidak ada tim penyapu atau tim kebersihan gitu, Bang. Kemudian terkait dengan keselamatan wisatawan juga kita apa namanya terus berupaya memberikan edukasi bagaimana berwisata yang nyaman dan aman. Yang seperti saya bilang tadi, misalnya datang ke sungai atau ke air terjun, upayakan jangan datang sendiri, tapi ada teman yang mendampingi. Gitu aja, Bang, kira-kira.
0: Ya, baik. Ya, tentu untuk menarik wisatawan, sama halnya seperti kita ingin apa ya, menerima tamu di rumah kita sendiri ya, Bang Jola. Jadi, kita harus bisa memberi nyaman ya untuk para pelancong atau wisatawan yang ingin berkunjung di Kota Sumbul Salam, seperti aksesibilitas dan fasilitas pendukung seperti jalan tadi ya, ataukah ada rambu-rambu petunjuk wisatanya atau toilet umum ya, serta tempat istirahat sangat menentukan ya kenyamanan untuk wisatawan di sana, Bang Jolna. Nah, jadi tadi juga Bang Jol sudah mengatakan bahwasannya untuk hal-hal seperti ini masih minim ya, Bang Jol ya, masih kekurangan mungkin seperti anggaran dan lain sebagainya. Dan yang jika boleh mungkin Bang Jol meminta nih, dan apa yang saja yang paling mendesak nih untuk segera dibenahi di lokasi wisata-wisata di Kota Sumbul Salam, Bang Jol?
2: Nah, kalau saya dari komunitas wisata Kota Sumbul Salam sangat berharap kepada mungkin pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, ada mungkin menurut saya ada hal lima penting, lima hal penting yang wajib kita laksanakan dulu nih. Misalnya satu, perkuat destinasi unggulan. Jadi tidak semua yang ini wisata ini dikembangkan, tapi tetapkan dulu prioritasnya yang mana nih ya, destinasi prioritas. Yang kemudian yang kedua adalah tingkatkan kualitas SDM-nya. Jadi SDM ini perlu kita tingkatkan. Bagaimana pemandu ini, bahwa betul-betul pemandu, jangan nanti pemandu ini tidak bisa memberikan pelayanan kenyamanan dan keamanan. Kemudian kita perlu memperkuat digital marketing. Kalau tentu hari ini kita kan mempromosikan wisata ini tidak sekedar dari leaflet atau booklet, tapi lebih kepada digital marketingnya. Bagaimana kita melalui TikTok, Instagram, YouTube dan Google, kita harus memberikan info-info foto, video yang sangat baik gitu. Jadi harus terus dipromosikan. Kemudian yang keempat, kita harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata ini. Bagaimana masyarakat ini harus kita edukasi bagaimana mengenal Sabta Pesona, supaya nanti masyarakat juga andil di situ melalui bisa mereka juga dapat income dari situ, seperti menyediakan homestay, kulinernya, transportasi, menjadi pemandu lokal, UMKM, penyewaan perlengkapan dan jasa lainnya. Jadi ini menjadi income, meningkatkan ekonomi masyarakat tersendiri. Kemudian tentu yang paling utama dan terakhir adalah 5, utamakan konservasi. Nah, jangan sampai wisata yang kita nikmati hari ini cuma sampai hari ini, tidak berkelanjutan. Seperti tadi misalnya ada air terjun, ya sama-sama harus kita jaga, baik dari pemerintah menguatkan regulasinya. Jangan sampai tadi ada perusahaan yang bisa serta-merta membabat hutan sampai merusak alamnya. Kemudian dari pengunjung juga demikian, jangan sampai pengunjung mengotori lokasi-lokasi wisata dengan membuang sampah sembarangan. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Jol. Memang ya, kalau kita berbicara tentang untuk promosi pariwisata, ya kini tidak bisa dilepas ya dari kekuatan promosi digital ya, seperti Bang Jol katakan tadi, dari media sosial, pemanfaatan media sosial dari YouTube kah atau lain sebagainya ya kan. Tentu kita harus bisa ya menembus pasar wisatawan luar daerah, bukan hanya lokal saja Bang Jol ya, bahkan kalau bisa ke bahkan mancanegara. Selain dari media sosial, apakah ada cara-cara lain untuk mempromosikan itu Bang Jol?
2: Kalau selain media sosial sih sebenarnya banyak. Misalnya kita kan sangat dekat dengan pangsa pasar Medan ya. Misalnya apa salahnya misalnya dari pemerintah menganggarkan sedikit, misalnya ada videotron di pusat-pusat kota Medan tadi, atau bahkan di Bandara Kuala Namu, ketika orang turun dari pesawat mereka langsung melihat video keindahan kota Sursalam. Ini merupakan sangat positif yang kita rasa, bahwa orang yang turun di Kuala Namo itu akan langsung melihat keindahan Sursalam, sehingga mereka akan tertarik datang ke kota Sursalam.
0: Yang tadinya tidak kenal dengan kota Sursalam, begitu melihat, ah jadi pingin ini gitu ya Bang Jol ya.
2: Iya benar Bang.
0: Oke, nah Bang Jol, bagaimana kolaborasi lintas sektor menjadi, ya kolaborasi lintas sektor ini kan kita tahu menjadi kunci sukses ya untuk pembangunan pariwisata yang juga berkelanjutan, termasuk sinergi dengan pemerintah daerah ya, atau pemerintah kota seperti itu. Nah, bagaimana bentuk sinergi dan dukungan nyata dari pemerintah kota Sursalam yang bisa kita kategorikan melalui dinas terkait ya dalam pengembangan program-program wisata yang digagas oleh komunitas seperti Bang Jol ini?
2: Nah, dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah turun tangan juga, walaupun kita tahu bahwa keterbatasan anggaran, namun mulai tahun 2022 Kota Sursalam itu sudah ada RIPARDA, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Jadi kalau di sini karena kota namanya RIPARKOT, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota. Jadi RIPARDA kita sudah ada. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan draft kanun atau perda tentang pariwisata tadi. Dan alhamdulillah draft kanun

0: seperti kerajinan tangan, ya souvenir, hingga juga penginapan ya, homestay gitu. Nah, pertanyaannya Mang Jul, peluang ekonomi kreatif apa saja yang mungkin saja nanti bisa dimanfaatkan oleh pemuda dan juga pelaku UMKM lokal di sekitar objek wisata Sebelah Salam, Mang Jul?
1: Nah, kita sangat mengharapkan sebenarnya anak-anak muda di sini yang tadinya bilang bahwa bagaimana kami harus bekerja, bagaimana peluang kerja kami. Sebenarnya sangat peluang itu sangat banyak di wisata nih. Ini mungkin bagi anak-anak muda yang mendengarkan, jadilah pencipta pengalaman wisata. Jadi Anda-anda ini jangan berharap misalnya harus jadi karyawan pabrik semata atau gimana. Padahal potensi untuk mendapatkan cuan atau uang dari pariwisata ini sangat besar. Misalnya pemuda ini menjadi guide, atau pemuda ini menjadi fotografer, menjadi videografer, menjadi konten kreator, menjadi pengelola camping ground, pengelola homestay, pengusaha kuliner, operator adventure, pengelola destinasi, menjadi digital marketer pariwisata dan lainnya. Jadi di pariwisata ini semua sebenarnya sangat membuka peluang kerja gitu, Bang.
0: Oke. Ya, tentu ya hal-hal seperti ini memang yang harus dimanfaatkan lebih lagi ya oleh para pemuda di sana, khususnya juga masyarakat ya, karena selain dari destinasi wisata alamnya, kulinernya, harus ada juga ya, kalau bisa harus ada kerajinan-kerajinan tangan yang mungkin buah tangan yang bisa dibawa oleh para pengunjung untuk pulang ke kampungnya, diberikan ini sebagai kenang-kenangan ini. Aku pernah mengunjungi wisatawan di wisata yang ada di Kota Sebelah Salam. Seperti itu, Bang Jol ya. Jadi kita berharap anak-anak muda itu bisa lebih kreatif seperti itu ya, bisa memanfaatkan hal-hal seperti itu. Nah, Bang Jol, kita kan juga sering mendengar nih, Bang Jol ya, konsep wisata halal. Ya kan? Iya. Apalagi kita ini di Provinsi Aceh atau ramah muslim yang kini mulai diterapkan di berbagai daerah di Provinsi Aceh. Apakah konsep wisata islami atau juga berbasis syariat juga menjadi nilai jual utama yang bisa diterapkan di dalam pengelolaan wisata di Kota Sebelah Salam ini, Bang Jul?
1: Ya, sepakat kita, karena kita Sebelah Salam merupakan bagian dari Aceh yang tentu saja menegakkan syariat Islam. Nah, di Sebelah Salam sendiri ya kita tetap memprioritaskan wisata halal tadi. Baik itu kita di sini tentu saja walaupun di Sebelah Salam ini sebenarnya ada berbagai suku dan agama, namun demikian kita tetap mendengungkan wisata halal. Karena memang ini merupakan ciri khas Aceh. Jadi orang-orang luar itu ketika di sini, ya maaf cakap dalam tanda kutip, mereka sering makan yang tidak halal. Tapi ketika melihat makanan di kita yang kategorinya halal, seperti apa muslim, mereka ketertarikan khusus. Kemudian demikian juga masalah bagaimana menjalankan syariat Islam, misalnya berwisata ke lokasi-lokasi di sini. Misalnya ada satu lokasi wisata makam Syekh Hamzah Bansuri. Di situ tentu saja kita tetap mengedepankan wisata halal. Jadi mereka dalam berbusana ataupun apa tetap berpegang kepada syariat Islam gitu. Demikian, Bang.
0: Oke, baik. Bang Jul, kalau kita melihat peta jalan ya, atau roadmap ya pariwisata ke depan, tentu ada target besar yang ingin dicapai dalam beberapa tahun mendatang ya, Bang Jol ya. Karena kita inginkan wilayah Kota Sebelah Salam ini dari tingkat wisatawannya, wisata ini bisa membumbung dan terdengar sampai keluar daerah seperti itu. Nah, apa proyeksi atau mimpi besar komunitas wisata Sebelah Salam ya untuk pariwisata kota ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan lah ya, agar bisa menjadi salah satu destinasi wisata favorit juga di Provinsi Aceh gitu.
1: Oke, mungkin kalau bagi kami komunitas wisata Kota Salam, mungkin sehari-hari kami bisa menggambarkan begini, Bang. Pariwisata itu bukan sekedar mengajak orang datang ke Sebelah Salam. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah mereka datang, masyarakat mendapatkan manfaat, alam tetap terjaga, dan wisatawan pulang membawa cerita indah tentang Sebelah Salam. Ini tentu menjadi nilai yang positif, sehingga nanti mereka bisa bercerita, storytellingnya akan mengundang lebih banyak lagi yang akan datang ke Kota Sebelah Salam. Demikian, Bang.
0: Oke. Baik, Bang Jol. Mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan terakhir ya. Karena mungkin waktu sudah pukul 9:49 waktu Indonesia Barat. Ini terakhir, Bang Jol. Kira-kira apa

0: ya, sebagai penutup dari sesi dialog interaktif ini, tentu pendengar RRI baik dari Banda Aceh, Sabang, khususnya juga Singkil Sebelum Salam, ingin mendengarkan ajakan langsung dari Abang nih sebagai ketua komunitas ya, sebagai narasumber. Nah, pesan apa yang ingin Bang Jul sampaikan kepada para pendengar RRI di seluruh Aceh, dan apa kira-kira tiga alasan utama mengapa kita harus menjadwalkan liburan ke Kota Sebelum Salam dalam waktu dekat ini, Bang Jul?
1: Iya. Oke, mungkin ini apa penutup dialog ya. Mungkin ini juga menjadi harapan kita bersama-sama, juga harapan saya pribadi. Kami mengajak seluruh masyarakat Sebelum Salam untuk bersama-sama menjaga dan memperkenalkan potensi wisata yang kita miliki. Karena membangun pariwisata bukan pekerjaan satu instansi atau satu komunitas. Pemerintah juga punya peran, masyarakat juga punya peran, pelaku usaha atau UMKM juga punya peran, anak muda punya peran, dan media juga punya peran. Tentu saja kami berterima kasih kepada RRI hari ini yang telah punya peran untuk mempublikasikan Kota Sebelum Salam ini. Kita punya alam yang luar biasa. Sekarang tugas kita adalah bagaimana menjaganya, mengelolanya, dan menceritakannya kepada dunia.
0: Okay.
1: Sebelum Salam bukan hanya kota 1001 air terjun. Sebelum Salam adalah kota yang punya 1001 alasan untuk dikunjungi. Ayo sama-sama kita kunjungi Kota Sebelum Salam. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Jul atas waktu dan tentunya informasi-informasi yang sudah diberikan dalam dialog berjaringan kita pada pagi hari ini terkait tentang pengembangan dan potensi wisata Kota Sebelum Salam, seperti itu Bang Jul ya. Dan tentu yang patut kita ketahui bahwasannya Kota Sebelum Salam ini bukan hanya dikenal sebagai kota tersepi di Indonesia ya Bang Jul ya, tetapi ada sebuah keindahan alam atau surga atau serpihan surga yang wajib dikunjungi nih ya oleh para pendengar RRI baik di Banda Aceh, Sabang ya, dan Singkil tentunya ya, bisa berkunjung ke Kota Sebelum Salam. Nah, mengakhiri rangkaian diskusi dan dialog yang sangat tentunya produksi pada hari ini ya, kita sejenak menarik garis besar dari apa yang telah kita bedah bersama. Kota Sebelum Salam bukanlah sekedar sebuah titik di peta administratif Provinsi Aceh. Ia adalah sebuah kanvas besar yang terbentang indah, juga menyimpan goresan alam yang mahakarya, kekayaan budaya yang luhur, serta denyut kehidupan masyarakat yang sangat akan kearifan lokalnya sangat baik dan juga gitu. Dari potensi wisata alam juga seperti pesona air terjunnya, aliran sungai yang jernih, hingga keanekaragaman di sana juga sangat bagus ya. Karena Sebelum Salam memegang modal yang lebih dari cukup untuk bertransformasi menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan gitu di Provinsi Aceh. Khususnya tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional. Namun kita semua harus sepakat mendengar bahwa potensi yang besar tidak akan pernah menjelma menjadi realitas kesejahteraan tanpa adanya ikhtiar dan juga yang terarah. Ya, kolaborasi yang erat dari komitmen yang berkelanjutan, pengembangan pariwisata Kota Sebelum Salam ini menuntut kita untuk bergerak bersama dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi gitu. Nah, demikian. Terima kasih untuk Bang Jul atas waktunya. Lain kesempatan kita bisa bertemu ya, baik dari ruang Zoom atau juga secara langsung di Kota Sebelum Salam. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa-apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk para pendengar yang ingin berkunjung ke Kota Sebelum Salam. Saya akhiri ya, untuk dialog ini Bang Jul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri, tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.
2: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu. Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat, harus dijaga kebersihannya loh, Bu. Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
3: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
2: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
4: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
0: Singkil pagi ini.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh, dimanapun Anda berada. Kembali saya Putra di kesempatan siang hari ini bersama Anda mendengar sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Jumpa kita di edisi hari ini di Rabu 12 Agustus 2026. Untuk kebersamaan kita untuk hari ini pendengar, berbagai lagu hiburan juga kami hadirkan untuk Anda, dan juga berbagai informasi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Kotak, judul lagunya Beraksi ya. Di siang hari ini masih kita hadirkan untuk Anda, dan sudah buat antar kabar kita juga ke pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia bagian barat. Sebelum kita dengarkan lagu dari vokalnya Juliet ya, judul lagunya ini Bukan Aku Takut ya, yang dipopulerkan oleh vokalnya Juliet. Kita akan hadirkan saat lagi, tapi kita akan bacakan dulu satu informasi terkait dengan informasi cuaca nih pendengar ya. Mungkin tadi sudah disampaikan juga dari BMKG, data perakiran cuaca di Aceh untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026. BMKG stasiun Sultan Iskandar Muda Banda Aceh memperkirakan cuaca di sejumlah wilayah Aceh pada hari Rabu 12 Agustus 2026 didominasi kondisi berawan dan cerah berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa daerah, terutama pada siang atau sore hari. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Dedi Ardana, juga melaporkan dalam laporan yang diterima di RRI pada hari Selasa kemarin, merinci perakiraan cuaca, suhu udara, dan kecepatan angin di sejumlah ibu kota kabupaten kota di Aceh. Berikut rincian mungkin bisa kita dengarkan mendengar ya, untuk perakiraan cuaca untuk di kota Sabang sendiri, cuaca diperkirakan cerah berawan pada dini hari dan pagi, kemudian berawan pada siang hingga malam, kemudian suhu 28 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 17 km per jam. Untuk Banda Aceh sendiri mendengar, dini hari cerah berawan, pagi berawan, siang cerah berawan, dan malam berawan. Suhu 27 sampai dengan 32 derajat Celcius, angin 6 km per jam. Kemudian mendengar dari Kota Janto, Aceh Besar, dini hari cerah berawan, sementara pagi, siang, dan malam berawan. Suhu 23 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan angin 2 km per jam. Untuk Kota Sigli sendiri, dini hari dan pagi berawan, siang berpotensi hujan ringan, kemudian malam cerah berawan. Suhu 18 hingga 26 derajat Celcius, angin 4 km per jam. Untuk kawasan Takengon ya, Takengon di Aceh Tengah juga ini di hari dan pagi cerah berawan, siang berpotensi hujan ringan, kemudian berawan pada malam hari. Suhu relatif sejuk yakni 17 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan angin 2 km per jam. Dan untuk terakhir mendengar, untuk di daerah kawasan Langsa, untuk dini hari sendiri cerah berawan, kemudian berawan pada pagi, siang dan malam. Suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, angin 4 km per jam. Ya, dini hari dan pagi cerah berawan, lalu berawan pada siang dan malam. Ini untuk Kabupaten Aceh Tamiang ya, suhunya sampai dengan dari 25 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 3 km per jam. Ya, mendengar secara umum perkirawan dan perkiraan BMKG menunjukkan kondisi angin relatif rendah hingga sedang di berbagai wilayah Aceh, dengan kecepatan tertinggi dalam daftar tersebut mencapai 17 km per jam, itu di Sabang ya. Baik pendengar, kita nikmati lagi lagu-lagu hiburan untuk Anda di siang ini, sambil juga kita akan menunggu di tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, nanti kita akan hadirkan dinamika olahraga dari program 3 RRI Jakarta. Baik, kita nikmati dari Juliet, Bukan Aku Takut.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Ya, baik pendengar, Pro 1 dimanapun Anda berada, lagu sebuah lagu ya. Judul lagunya Selepas Kau Pergi yang dibawakan oleh vokalnya Laluna. Dan sudah mengantar kawan kita ke pukul 10:37 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, 20 menit ke depan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga. Dan nanti selepas ini, pendengar, kita hadirkan dari Fiera ya. Ada lagunya, judulnya Rasa Ini. Iya. Seperti apa lagunya, kita nikmati dulu terus di Pro 1 yang ada di Aceh. Jalur frekuensi 97,7 FM.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
3: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
2: Alah, memang capek.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Bulu Tangkis Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Graz. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malic. Schuss da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama musim ini, ya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kakaknya mesti lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih Talita sama Rika West?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target bersama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental tuh nggak tahu Talita?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Lagi apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: kerapnya.
2: Ada tekanan? Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas
2: nggak?
3: Cukup ini
2: perbedaannya. Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
4: Ini aku pertama
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi
3: fokus ke pertama dulu. Iya, aku. Mulai usia kamu, aku merasa kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia. Ini kan titlenya turnamen lain, meskipun pesertanya ya hampir sama ya, seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin, akunya cuma ingin main bagus aja sih. Nggak mikir kalah menang. Soalnya keluarin kemampuan yang saya tuh.
1: Ya, pendengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ke-3, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solul Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Marisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan.
0: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
5: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
6: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
7: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan, ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
8: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
4: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita edisi siang hari ini 12 Agustus 2026 bersama saya Nur Hayati. Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Sebanyak 11 dapur MBG di Singkil tercatat belum kantongi SLHS. Pemko 10 Salam imbau ajak warga pasang bendera dan umbul-umbul sambut HUT RI ke-81. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website kami www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Cegah Karhutla, PT Delima Makmur perkuat kolaborasi dengan desa DMPG di Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
10: Cegah kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Aceh Singkil, sehingga lingkungan tetap aman dan nyaman bagi masyarakat. PT Delima Makmur memperkuat kolaborasi dengan sejumlah desa mandiri peduli gambut atau DMPG di Kabupaten Aceh Singkil. Humas PT Delima Makmur Aceh Singkil Husni Lubis mengatakan, melalui program CSR tahun 2026 ini, pihaknya menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pemadam kebakaran kepada 5 desa mandiri peduli gambut atau DPMG di wilayah Ring 1 perusahaan. Di antaranya Desa Situan Makmur, Desa Sikoran, Napa Galuh, masing-masing di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Singkil. Kemudian Desa Telaga Bakti dan Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Dikatakan Husni, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pemadam kebakaran ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui kolaborasi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Sebab menurut Husni, upaya menjaga lingkungan agar tetap aman dari kebakaran bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah dan perusahaan, akan tetapi menjaga kebakaran hutan dan lahan tersebut juga menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan bersama masyarakat. Kemudian Husni menambahkan, melalui penyerahan bantuan kepada desa mandiri peduli gambut di Kabupaten Aceh Singkil tersebut juga menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat kesiapsiagaan desa dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada saat musim kemarau. Di samping itu, Husni juga mengatakan, upaya pencegahan karhutla ini juga membutuhkan sinergi dari seluruh pihak. Demikian Salihin Barus melaporkan.
9: Pemko 10 Salam imbau ajak warga pasang bendera dan umbul-umbul sambut HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
11: Pemerintah Kota 10 Salam resmi menerbitkan surat edaran wali kota terkait imbauan pelaksanaan pengibaran bendera, spanduk, dan umbul-umbul dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Surat edaran tersebut merujuk pada arahan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk menggalakkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan instansi dalam memperingati bulan kemerdekaan. Seluruh instansi pemerintah, lembaga vertikal, BUMN dan BUMD, hingga pengusaha swasta di wilayah Kota 10 Salam diminta mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Selain pengibaran bendera, jajaran instansi dan pelaku usaha juga diimbau untuk memasang dekorasi pendukung seperti umbul-umbul, poster, spanduk, dan baliho sejak awal Agustus. Wali Kota 10 Salam Haji Rasul Banci mengungkapkan para camat di seluruh wilayah Kota 10 Salam juga diminta untuk meneruskan imbauan tersebut kepada para kepala kampung agar dapat menggerakkan warga di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Sementara itu, Disperindakop dan UKM Kota 10 Salam ditugaskan untuk mengkoordinasikan imbauan tersebut kepada para pengusaha swasta demi memastikan kesemarakan peringatan kemerdekaan terasa di seluruh sudut Kota 10 Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.

0: Singkil kirim puluhan personil Pramuka Jambor Nasional ke-12 tahun 2026. Kembali selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Dimanapun kalian berada, jagalah sikap disiplin, kesiplinan dan nama baik daerah. Tunjukkan semangat gotong royong, saling menghargai dan pantang menyerah.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Aceh resmi mengirimkan sebanyak 24 personil pramuka untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026. Pelepasan 24 personil pramuka Aceh Singkil yang tergabung ke dalam 3 regu yang dikirim untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 mendatang resmi dilepas pemerintah daerah Aceh Singkil Selasa 11 Agustus 2026. Bupati Kabupaten Aceh Singkil sekaligus sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Kamabicap Pramuka Kabupaten Aceh Singkil Sapriadi Oyon saat melepas personil Pramuka Kabupaten Aceh Singkil ini mengatakan peserta yang diberangkatkan tersebut bukan membawa nama pribadi akan tetapi membawa nama daerah. Oleh sebab itu Oyon meminta agar para peserta tersebut dapat menunjukkan sikap disiplin, mandiri, tangguh dan semangat persaudaraan.
1: Anak-anakku sekalian, dalam berangkat bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi membawa nama baik dan disiplin. Tunjukkan bahwa pramuka di Singkil adalah generasi yang disiplin, mandiri, tangguh, berakhlak dan memiliki semangat persaudaraan. Jadikan jambore ini sebagai kesempatan untuk belajar, menambah pengalaman, membangun persahabatan, dan mungkin prestasi. Jangan hanya menjadi peserta, tetapi jadilah duta terbaik di Singkil. Dimanapun kalian berada, jagalah sikap disiplin, kesiplinan dan nama baik daerah. Tunjukkan semangat gotong royong, saling menghargai dan pantang menyerah.
2: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Sapriadi Oyon juga mengharapkan kepada seluruh personil tidak hanya menjadi peserta, namun harus mampu bisa menjadi duta Aceh Singkil. Serta Oyon juga berpesan kepada peserta dimanapun berada harus mampu menjaga sikap, disiplin, serta menjaga nama baik daerah dengan menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai. Di samping itu, khusus kepada para pembina dan pendamping, Sapriadi Oyon juga meminta selama kegiatan Jambore Nasional atau Jamnas ini diharapkan dapat menjaga dan membimbing seluruh anak-anak pramuka Kuarcap Aceh Singkil. Serta ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak atas dukungan pemberangkatan peserta anak-anak pramuka Kuarcap Aceh Singkil mengikuti Jambore Nasional ke-12 tersebut. Hasil amatan, pada saat pelepasan personil pramuka Kuarcap Aceh Singkil menuju Jambore Nasional atau Jamnas ke-12, turut didampingi langsung Kakuarcap Pramuka Aceh Singkil Hamzah Sulaiman, kemudian Ketua Majelis Gugus Depan atau Kamabigus Pramuka Darul Rasid Silatong Simpang Kanan Aceh Singkil Dr. Andika Cibro, serta Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol Kaf M. Amanuddin dan Lanal Aceh Singkil, serta perwakilan dari Polres Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang ini. Selanjutnya pendengar. Sebanyak 11 dapur NBG di Singkil tercatat belum kantongi SLHS. Lengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Nah, kendala yang kita hadapi sampai saat ini ada beberapa dapur yang sudah memenuhi syarat, tapi hasil uji laboratoriumnya sampai saat ini belum keluar, jadi belum bisa kita terbitkan atau keluarkan SLHS pada dapur SPPG tersebut. Kemudian juga ada beberapa dapur SPPG juga yang memang laboratoriumnya sudah memenuhi syarat, tapi IKL-nya juga belum memenuhi syarat.
2: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, hingga saat ini masih ada terdapat sebanyak 11 dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh yang sudah beroperasi namun belum memiliki atau mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Era Liesa, Rabu 12 Agustus 2026. Dikatakan Pandri, dari 17 dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi, baru terdapat 6 dapur yang dinyatakan sudah memiliki atau mengantongi SLHS.
3: Per tanggal 10 Agustus 2026, di Kabupaten Aceh Singkil sendiri itu sudah tercatat ada 17 SPPG. Ya, dari 17 yang sudah mengantongi SLHS itu berjumlah 6 SPPG. Nah, sisanya ada 11 dapur SPPG lagi masih dalam tahap proses penerbitan SLHS.
2: Sementara untuk 11 dapur lainnya, Pandri menegaskan hingga saat ini masih dalam proses menuju penerbitan SLHS. Sebab tegasnya, dari 11 dapur makan bergizi gratis yang belum mengantongi izin SLHS tersebut masih terkendala pada beberapa hasil pemeriksaan laboratorium yang belum keluar, serta juga ada dapur SPPG yang terhambat dalam persiapan dan pemenuhan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Informasi yang berhasil dihimpun adapun dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah dinyatakan memiliki dan mengantongi sertifikat SLHS hingga Rabu 11 Agustus 2026 meliputi dapur SPPG makan bergizi gratis Blok 6 Baru 1, 2, dan 3 di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian, dapur SPPG di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, serta dapur SPPG MBG di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, dan dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional, BGN, sebelumnya menegaskan bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG yang dinyatakan sudah beroperasi namun belum memiliki sertifikat SLHS, Badan Gizi Nasional atau BGN sebelumnya memberikan batas waktu terakhir untuk melengkapi proses sertifikasinya hingga 10 Agustus 2026. Langkah tegas tersebut dilakukan BGN karena SLHS ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, dan keselamatan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Informasi terakhir, rembuk stunting 10 salam barat kejar target zero stunting. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
4: Pemerintah Kota 10 Salam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota 10 Salam, menggelar rembuk stunting tahun 2026 sebagai langkah konkret percepatan pencegahan dan penanganan gangguan pertumbuhan pada anak. Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Kampung itu bertujuan untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran di tingkat desa. Camat Simpang Kiri Ramadan dalam arahan strateginya menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya mengandalkan program formal semata. Ia meminta seluruh elemen di tingkat kecamatan dan kampung untuk bergerak bersama melakukan pengawasan melekat terhadap pemenuhan gizi keluarga berisiko. Senada dengan hal itu, Kepala Kampung 10 Salam Barat Sahrudin menyatakan komitmen untuk mengalokasikan sumber daya desa dalam mendukung program nasional tersebut. Pihaknya siap menyusun program kerja berbasis anggaran desa yang menyentuh langsung akar permasalahan stunting di wilayah 10 Salam Barat. Pertemuan lintas sektor itu turut dihadiri oleh perangkat kampung, pendamping kecamatan, serta koordinator kota, pendamping desa yang bertindak sebagai tenaga ahli tingkat kota. Kehadiran mereka guna memastikan seluruh usulan program di kampung selaras dengan kebijakan makro pemerintah kota 10 Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Nur Hayati dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sekali di udara, tetap di udara.
5: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
10: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
4: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
3: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
6: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
5: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
6: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
5: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
6: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
5: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri. Tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Kodim 0109 Aceh Singkil, ruang informasi yang menghadirkan berbagai kiprah TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersama saya hari ini Nur Hayati yang akan memandu diskusi hangat kita pada hari ini, edisi 12 Agustus 2026. Pada episode kali ini kita akan membahas berbagai program strategis yang tengah dilaksanakan Kodim 0109 Aceh Singkil, mulai dari pembangunan jembatan, kemudian penyediaan air bersih, pembentukan koperasi desa Merah Putih, revitalisasi sekolah, hingga ketahanan pangan nasional. Dan pendengar telah hadir bersama kita pada siang menjelang sore hari ini ya. Selain ada Dandim 0109 Aceh Singkil, kita juga sudah bersama banyak sekali hari ini sepertinya narasumber kita ya. Yaitu ada yang pertama Ketua DPRK Aceh Singkil ya. Tadi yang pertama ada Letkol Kaf M. Aminuddin STMIP selaku Dandim 0109. Kemudian Ketua DPRK Aceh Singkil Bapak Haji Amaliun. Selanjutnya ada Kepala Kejaksaan Negeri Bapak Syahron Hasibuan SHMH. Selanjutnya ada Ketua Pengadilan Negeri yaitu Bapak Yopi Wijaya SHMH. Kemudian ada Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil yaitu Bapak Agus Sanwani Arif SHIMH, kemudian ada Asisten 2 Setda Kap Aceh Singkil, Bapak Faisal SPD, dan yang terakhir ada KBU Reskrim Polres Aceh Singkil, Bapak Ibda Ardiansyah SH. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, yang pada siang menjelang sore hari ini, seperti diketahui bahwasanya untuk hari ini kita akan mengulas bersama ya terkait podcast kita pada hari ini. Dan kita sapa dulu nih sepertinya biar gak terlalu tegang begitu ya. Bagaimana nih kabarnya bapak-bapak pada siang menjelang sore di cuaca yang sangat syahdu sekali, mendung tapi kayaknya agak kepanasan begitu ya. Bagaimana kabarnya nih bapak-bapak semuanya?
2: Alhamdulillah.
1: Waduh, kayaknya mengalahkan semangat ibu-ibu rumah tangga ini ya. Baik, dan sepertinya langsung aja gitu ya pertanyaannya ke Pak Dandim ya. Karena kebetulan ini adalah ketuanya Pak Dandim ini. Nah Komandan, ini pembangunan jembatan ini banyak sekali ya yang sudah berdiri alhamdulillah di Aceh Singkil, menjadi salah satu perhatian masyarakat begitu ya. Kalau boleh tahu nih, mengapa program ini itu menjadi prioritas untuk Kodim sendiri? Bapak bisa jelaskan?
2: Ya, terima kasih Ibu, terima kasih atas pertama kali waktu dan tempatnya kita diberikan tempat di RRI Aceh Singkil ini. Kita sebelumnya berdoa supaya RRI semakin maju, semakin pesat nanti.
1: Amin, amin, amin.
2: Kemudian tak kenal maka tak sayang, walaupun tadi sudah disampaikan di sama presenter ataupun pemandu podcast. Perlu saya mengenalkan diri, nama saya Muhammad Aminuddin, Pangkat Letkol Kavaleri, NRP 110502-1720578 yang alhamdulillah sekarang diperintah untuk menjadi Dandim Aceh Singkil. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, Pak Ketua DPR, Pak Ketua Pengadilan, kemudian Kejaksaan, Pak Kapolres yang diwakili KPU, beserta mungkin rekan-rekan yang lain yang sudah berhadir di sini. Untuk program kita memang tema sekarang ini adalah Kodim kita, Kodim Aceh Singkil. Dari awal kita datang di sini memang niatnya untuk mengabdi, mengabdi untuk masyarakat, masyarakat Aceh Singkil. Jadi apapun pada saat kita di sini, ketika kita memijak bumi Aceh Singkil, tentunya kita akan menjunjung tinggi langit yang ada di situ. Artinya apapun kita akan mengabdikan penuh jiwa raga kami untuk Aceh Singkil. Kemudian tema kita yaitu membangun infrastruktur, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Aceh Singkil. Kita tentunya membantu, membackup penuh program-program dari pemerintah daerah sehingga percepatan-percepatan pembangunan ini bisa kita capai. Yang salah satunya kita sudah membangun beberapa jembatan, kurang lebih 15 jembatan yang sudah kita bangun, yaitu mungkin dari 4 jembatan Beli yang sudah kita bangun di awal dari pada saat kita banjir tahun lalu, tanggal 26 November itu banjir pertama kali sehingga kita memang lumpuh total yang ada di Aceh Singkil, distribusi pangan, kemudian distribusi logistik yang lain-lain itu sangat terputus, bahkan hampir 1 bulan pemerintahan tidak berjalan dikarenakan banjir. Ya tetap banjir 4 tahunan itu ya, 4 tahunan terbesar. Alhamdulillah dengan kita saling bahu-membahu bisa mengatasi pelan-pelan, tentunya secara bertahap. Yang pertama kali adalah memang jembatan yang prioritas, dan itu memang instruksi dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, sehingga kita ikut mensukseskan program-program nasional dari beliau. Salah satunya jembatan yang sudah kita bangun, mulai jembatan Beli, 4 titik, kemudian jembatan Aramco, kita sudah membangun 4, jembatan beton kita membangun 5. Satu jembatan lagi yang sekarang sedang berproses, itu ada di desa Cibubukan, menghubungkan antara Cibubukan dengan Serasan. Jembatan gantung, jembatan perintis. Ya kita mohon doanya dari seluruh rekan-rekan dari Singkil, seluruh masyarakat Singkil untuk ikut mendoakan supaya semuanya, yang pertama kita bisa membangun dengan aman, sehat, dan tentunya jembatan-jembatan tersebut bisa awet sampai sepanjang masa, itu yang kita harapkan. Saya lupa menyapa rekan-rekan semua yang ada di wilayah. Saya hanya terfokus ada di sini dulu.
1: Iya, ya, Pak.
2: Ada di sini, rupanya kita didengarkan oleh seluruh Nusantara.
1: Iya, benar.
2: Ya, saya menyapa seluruh Nusantara, rekan-rekan semuanya, pendengar RRI ataupun yang ada di YouTube. Terutama wabil khusus yaitu warga-warga yang ada di Aceh Singkil ini. Nah, sementara itu, Mbak, mungkin ada yang bisa kita obrolkan secara ringan.
1: Iya. Baik, Bapak tadi ada sudah dijelaskan beberapa jembatan yang sudah berdiri gitu ya Bapak ya. Nah, Komandan, ini apa sih manfaat yang paling dirasakan masyarakat nih dari jembatan-jembatan yang sudah dibangun tersebut begitu?
2: Ya, terima kasih. Saya manggilnya kakak, ibu atau adik ini?
1: Manggilnya kakak aja atau nama aja, Komandan.
2: Manggilnya ibu aja lah ya.
1: Iya, baik. Siap.
2: Ya, makasih Bu. Tentunya tadi sudah kita sampaikan sejak awal bahwa kita menangani kesulitan masyarakat yang ada di sekelilingnya sesuai dengan apa itu dari 8 wajib TNI kita. Salah satunya di dalamnya kita ikut menangani kesulitan rakyat yang ada di sekelilingnya. Kita pertama kali adanya banjir, itu banjir pertama kali yang saya langsung terjun di dalamnya. Karena pas saya jadi dandim, sampai dengan kita sendiri di Kodim seperti danau, banjir seperti danau, kita lebih mengutamakan masyarakat. Setelah masyarakat tertangani kurang lebih 2 minggu, baru kita konsolidasi di Kodim. Oleh karena itu tujuan kita adalah fokus ke masyarakat, masyarakat Aceh Singkil pada umumnya, itu untuk mempercepat akses transportasi. Titik-titik yang paling lumpuh itu ada di Kecamatan Aceh Singkil. Itu ada 2 jembatan besar yang putus, sehingga tidak bisa diakses ke sana. Saya, Pak Bupati, Pak Kapolres waktu itu dengan Pak Ketua DPR sampai meninjau di jalan mitigasi ya Bang itu. Jalan mitigasi banjirnya sampai kurang lebih 1 paha. Itu pun sudah kurang lebih jalan 2 minggu Bang ya. Yeah. 2 minggu 1 paha sampai ya waktu itu secara tidak sengaja ya, sampai Pak Ketua terseret banjir, sampai basah-basahan semuanya. masih ada dokumentasinya, mungkin kalau kita lihat visual nanti ya, antara lucu dan lucu memang seperti itu. Tapi salah satu tujuan kita hanya untuk masyarakat saja, nggak ada tujuan lain-lain. Itu mempercepat akses transportasi. Kemudian karena akses terputus ini, sehingga kita berjuang untuk membangun jembatan. Ya, kita kerjasama dari unsur Forkopimda, kemudian ada instruksi dari kami, dari pimpinan pusat, Angkatan Darat, berturut-turut ke Bapak Pangdam, kemudian Pak Danrem, sampai dengan kami, Kodim sebagai pelaksana. Tentunya seluruhnya untuk mensukseskan Asta Cipta dari Bapak Presiden Prabowo. Kemudian yang paling utama, kemarin kami juga berpikir kenapa jembatan mau tidak mau harus

0: Jadi kita kesulitan bangun ngebor ngebor sumur itu di beberapa tempat. Di satu titik kita bor ini yang keluar masih coklat.
1: Iya.
0: Bahkan di pesisir di dekat-dekat Singgil Utara itu kita bor 100 meter masih keluarnya udah jernih, cuman rasanya payau. Ini yang membuat kita, waduh, kita harus berpikir beberapa kali. Di dalam satu daerah pun kita tidak bisa ngebor sekali langsung jadi, tidak. Tapi harus berpindah ke tempat lain. Oh, ditemukan alhamdulillah ada yang air bersih yang layak kita minum, yang tentunya ada alat filter tambahan. Kemarin Bang Kami kita adakan alat filter tambahan berupa beberapa saringan, sehingga ketika melewati saringan pertama, saringan kedua dari sumur bor ini, yang pertama airnya bersih dan insya Allah layak dikonsumsi, layak untuk dimasak menjadi, ya, kita konsumsi sehari-hari. Karena memang sumber kehidupan yang paling dasar itu air, ya. Air bersih. Bahkan pada saat kemarin kita banjir pun kita distribusi menggunakan truk-truk pemadam kebakaran pun kita kerahkan, itu pun nggak tercover sampai ke masyarakat. Sehingga ya itu salah satunya kita ada program air bersih dari Bapak Presiden juga, kita laksanakan di lapangan semaksimal mungkin, sehingga bisa dirasakan ke pelosok-pelosok masyarakat. Ada beberapa titik tadi saya sebutkan, ada 10 titik diantaranya di Kecamatan Singgil ada 4 titik, di Pulau Saro, Sukadame, Pemuka, dan desa yang dekat masjid di Pemuka. Kemudian di simpang kanan itu di desa Tanjung Mas. Di Singkohor ada di PA Jambu. Sampai dengan kemarin kita menemui kendala. Jadi di kedalaman 33 meter kita ketemu batu-batu yang susah sekali dihancurkan. Bahkan kita sudah menggunakan alat pun masih perlu alat khusus. Alat khusus untuk ngebor. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai bersih. Di Suramakmur ada 2 titik, di Siompin dan Kecamatan Suramakmur. Mungkin nanti rekan-rekan Forkopimda yang berkenan bisa melihat lah, atau bahkan mungkin ada dukungan secara moral bisa mengarahkan kira-kira lebih bagusnya seperti apa.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Ya, baik, mungkin kita beralih ya ke DPRK Aceh Singkil. Ini ada Ketua DPRK Aceh Singkil, Bapak Haji Amaliun ya. Ini terkait peran Kodim sendiri nih, Bapak. Ya, Kodim 0109 dalam membangun infrastruktur ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Singkil sendiri. Kalau dari legislatif sendiri nih, Bapak ya. Bapak ini melihat dari peran Kodim itu sendiri dalam mensejahterakan masyarakat itu bagaimana kalau dari legislatif?
2: Baik, terima kasih. Ini saya perkenalkan dulu.
1: Ya.
2: Saya Haji Amaliun, Ketua DPR Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih atas waktunya dan juga para Dandim Forkopimda yang hadir. Alhamdulillah, ini kesempatan yang baik sekali kita bisa berkumpul di sini. Saya menanggapi tadi pertanyaan dari Mbak bahwa peran Dandim ataupun untuk daerah itu seperti apa. Pertama sekali saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya ini pihak Dandim, di mana saya tahu sendiri Pak Dandim pertama tugas di Aceh Singkil ini langsung dihadapkan dengan tugas yang cukup berat. Waktu itu ada banjir yang luar biasa, bukan hanya di Aceh Singkil, hampir di seluruh Aceh. Itu bukan seminggu dua minggu,
1: hampir setiap hari gitu ya Pak ya, selama banjir begitu.
2: Jadi
1: ya,
2: ini memang luar biasa. Jadi peran Pak Dandim di Aceh Singgil ini pembangunannya bukan hanya
1: kaleng-kaleng ya Pak.
2: Iya betul. Langsung terbukti ya.
1: Iya benar.
2: Manfaat sekali dengan masyarakat. Kami sudah nampak sendiri ada jembatan Beli kemarin dibangun. Di mana itu jembatan cukup dibutuhkan untuk lalu lintas masyarakat. bukan hanya jembatan.

0: belakangan ini banyak lagi pembangunan apa namanya
1: air bersih
0: ya. Ada gorong-gorong Aramco, ada jembatan gantung yang ada di simpang kanan
2: ya, serasah ya Pak,
0: yang lagi dikerjakan.
2: Oke.
0: Jadi ini kami mengucapkan terima kasih banyak, di mana Pemda juga tidak sanggup lah ya, semua harus Pemda dengan

0: maksimal lagi agar Aceh Singkil cepat bangkit ya dari keterpurukan. Dan juga kami berharap ini pemerintah daerah supaya bisa bersinergi dengan baik atas program yang telah dilaksanakan oleh pihak Kodim 0109 Aceh Singkil. Kami juga support apa yang bisa kami bantu. Ya, tapi kami lebih banyak berdiskusi ringan lah ini dengan Pak Dahlia.
1: Iya, betul-betul.
0: Intinya kami juga bangga lah atas kinerja-kinerja yang telah dilakukan selama ini. Saya rasa secara singkat itulah respon dari kami. Semoga ke depan ini program-programnya bisa berlanjut dan bisa bertambah banyak lagi. Dan Pak dan timnya juga bisa betah di sini, jangan usah geser lah.
1: Kalau bisa tetap di sini begitu ya Pak ya.
0: Baik.
1: Ya baik, terima kasih nih Pak Haji Amalion ya untuk ininya ya. Penyampaiannya terkait peran Kodim tadi. Dan mungkin kita beralih lagi nih ke Pak Kodim ya. Setelah sudah fasilitas beberapa yang dibangun begitu ya, kalau harapan Kodim sendiri terhadap masyarakat itu bagaimana gitu Bapak?
2: Baik, terima kasih. Kalau kami punya keyakinan bahwa masyarakat Singkil ini mampu untuk menjaga kelangsungan apa yang sudah kita laksanakan, sudah kita bangun, terutama di air bersih dengan jembatan ini, saya yakin rekan-rekan seluruhnya warga Aceh Singkil ini mau ikut merawat. Sehingga dengan perawatan ini kepedulian kita tingkatkan. Kalau memang mungkin ada banjir, kemudian ada sumbatan-sumbatan di gorong-gorong dan sebagainya, tidak usah kita minta, sudah kita bersihkan. Itu himbauan dari kami, dari Kodim, dari ada ketumbuh sadaran dari masyarakat untuk ikut membersihkan, sehingga dengan adanya jalan celapa, jembatan yang sudah banyak kita bangun ini lebih lama lagi dipakainya. Kalau memang pun waktunya ada masa pakainya mungkin 20 tahun, kalau dibantu pembersihan oleh masyarakat bisa 40 tahun, bahkan mungkin sampai, semoga tidak ada kendala-kendala lagi yang berarti untuk kita bisa menyambungkan jalan antara daerah satu ke daerah yang lain. Itu harapan kami, tidak ada lagi bencana.
1: Iya, kalau bisa nggak usah lagi ya Pak ya.
2: Nggak ada bencana. Sehingga kita fokus untuk pembangunan masyarakat saja.
1: Iya.
2: Itu harapan kami. Semakin tahun semakin meningkat, semakin bagus, sehingga tumbuh ekonomi yang ada di Aceh Singkil ini bisa semakin meningkat, semakin bagus.
1: Ya, baik. Nah, kemudian juga ini kan lagi ramai terkait tentang KDMP gitu ya Pak ya. Ini program nasional begitu ya. Nah, untuk Kodim sendiri ini bagaimana nih perannya dalam mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini?
2: Ya, terima kasih. Terkait dengan KDKMP ini masuk di dalamnya Astacita. Kita memang fokusnya ke masyarakat. Jadi program dari Bapak Perpo ini sangat luar biasa. Kalau kita mungkin bisa memahami, kemudian kita bisa mencerna apa yang dimaui dari pemerintah ini sangat luar biasa untuk masyarakat. Pada dasarnya pembangunan koperasi ini dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Kita di Aceh Singkil ini kurang lebih desa seluruhnya ada 116 desa. Kemudian perintah dari komando atas dari Bapak Prabowo sendiri untuk seluruh desa ada koperasi merah putihnya. Sehingga kita kalau sedang membangun kurang lebih sekarang ada 72 sedang membangun. Yang sudah selesai kita ada 22.
1: 22 titik ya Bapak ya?
2: 22 titik. Yang sedang membangun 72. Kalau dijumlahkan 94 titik. Kita masih ada 22 titik lagi desa yang masih dalam pencarian untuk lahannya. Insya Allah nanti bertahap bertingkat berlanjut, nanti akan terbangun semuanya sesuai dengan spek daerah masing-masing.
1: Lalu untuk masyarakat sendiri apa pesan ini Pak terkait KDMP itu sendiri?
2: Untuk masyarakat jangan khawatir, namanya KDKMP ada kematian. Wah, KDKMP mematikan
1: ya?
2: Mematikan warung-warung kecil.
1: Iya, benar.
2: Kita dengan adanya KDKMP ini akan menghidupkan warung-warung

0: Oh, kecil. Kenapa? Karena nanti distributor itu pertama masuk ke KDKMB, sehingga masyarakat bisa ngambil contoh kayak gas, beras, kemudian kebutuhan pokok ini bisa ngambil di situ untuk dibawa ke desanya atau dusunnya masing-masing. Kalau di sini namanya di bawah desa
1: lorong
2: dusun.
0: Dusun itu bisa dibawa ke situ, sehingga ya, seharusnya yang punya warung ini beli di kota jauh hanya bisa beli di KDKMB terdekat, sehingga memotong anggaran transportasi. Kemudian koperasi ini juga bisa nanti menaungi usaha-usaha masyarakat di sekitar, jadi tidak mesti sama antara daerah satu dengan daerah yang lain, desa yang satu dengan desa yang lain, sesuai dengan ekonomi yang ada di desa tersebut apa. Contohnya sawit, nah, sawit mungkin koperasi bisa naungi terkait dengan pembibitan, kemudian pupuk dan lain-lain, sehingga benar-benar mendukung, mensupport ekonomi yang ada di desa tersebut.
1: Jadi masyarakat jangan resah dan gelisah, begitu
0: jangan,
1: ya Bapak.
0: Justru itu kalau memang ada kendala bisa sharing, kita bisa sampaikan ke kita Kodim sebagai pendamping, pendamping utama, kemudian dari dinas perkoperasian juga nanti berjalan. Ya didampingi tentunya dukungan seluruh pihak, sehingga kita mampu untuk menaikkan ekonomi masyarakat. Itu tujuan utama kita seperti itu.
1: Oke, baik. Berbicara soal tujuan juga ini ya, Komandan, untuk revitalisasi sekolah itu sendiri. Dari Kodim 0109 sendiri, itu apa tujuan utamanya?
0: Untuk kalau tujuan utama untuk revitalisasi sekolah ini tentunya dari revital, re kan kembali ya. Vitalisasi berarti sekolah yang sangat vital untuk dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Kemarin kita ada ya karena banjir juga, karena banjir kita dapat ada dua titik atau dua sekolahan yang terdampak banjir, sehingga fungsinya sangat berkurang karena terdampak banjir. Sehingga kita turun untuk memperbaiki sekolah tersebut untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya, seperti sekolah seperti sebelum kena banjir. Itu tujuan kita ya, kita untuk memajukan pendidikan yang ada di Aceh Singkil ini melalui upaya revitalisasi sekolah.
1: Ya, baik, mungkin kita beralih ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, begitu ya pertanyaannya. Yaitu ada hadir Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Bapak Syahron Hasibuan SH MH ya. Kita mau bertanya tentang terkait ini ya Pak ya, untuk dari Kejaksaan sendiri menilai manfaat program TNI Angkatan Darat ini terhadap tata kelola dan pemanfaatan fasilitas umum itu sendiri ya, bagi masyarakat terutama dalam mendapatkan pelayanan hukum itu bagaimana Bapak?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
3: Nama saya Syahron Hasibuan, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Dandip yang sudah memfasilitasi sekaligus juga memberikan sarana untuk kita berdiskusi terkait dengan program yang dilaksanakan oleh teman-teman TNI, khususnya Kodim Aceh Singkil 0109. Nah, terkait dengan program tadi yang sama-sama kita dengarkan disampaikan oleh Pak Dandim, bahwasanya ada capaian-capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Misalkan tadi ada pembangunan jembatan, terus juga ada program ketahanan pangan, terus juga ada program nasional berupa KDMP. Tentunya hal yang patut untuk diapresiasi dan didukung sepenuhnya oleh seluruh lapisan atau stakeholder. Nah, yang harus jadi perhatian bersama adalah bahwa teman Pemkab ini kan semua tidak bisa mengisi ruang-ruang pembangunan yang direncanakan atau dianggarkan dalam APBD misalkan. Nah, ruang-ruang kosong yang tidak ditampung atau bisa dikelola oleh Pemkab ini, kemudian teman-teman TNI khususnya Pak Dandim ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Terkhusus ini apalagi tadi Pak Dandim sampaikan bahwa Aceh Singkil ini daerah rawan banjir dan longsor. Tentunya kehadiran itu sangat bermanfaat. Terus juga kami berharap titik-titik yang sudah dibangun atau diinisiasi dibangun oleh teman-teman TNI ini tentunya harus dipelihara bersama. Syukur-syukur kalau Pemkab ini punya anggaran lebih misalkan terkait dengan pasca dibangun kan tentu berbicara siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya. Peran Pemkab bisa mengalokasikan sedikit terkait dengan perencanaan terkait pemeliharaannya. Itu yang harus kita dorong bersama, apalagi sini ada Pak Ketua Dewan tentunya bisa dibawa ke forum-forum yang lebih resmi Pak Dandim. Ini kan jembatan ini kan menghubungkan yang terputus. Menghubungkan yang terputus. Jadi ya di satu sisi ini positif diapresiasi dan tentunya juga bagi teman-teman TNI ada nilai amal ibadahnya dan saya yakin kehadiran teman-teman TNI dalam pembangunan infrastruktur ini tentunya akan membawa bahwa semakin menegaskan bahwa rakyat ini memang betul jatuh cinta sama TNI. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Jadi program-program ini harus dilanjutkan, dipertahankan. Tentunya saya mendorong ada kolaborasi ya Pak Ketua ya dengan Pak Dandim. Apa titik karena kita ini daerah rawan longsor dan banjir, kontinuitas dan pemetaan titik-titik yang rawan, yang rawan banjir dan longsor, apakah itu fasos-fasum, jalan, jembatan, layanan kesehatan, terus juga akses terhadap misalkan kami nih teman-teman ada ada ketua MS, ada ketua PN kan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan hukum ini juga tidak terputus ya kan? Terputus artinya proses kami hadir di sini juga dalam konteks melayani masyarakat dalam memberikan kepastian hukum misalkan ya karena orang yang berperkara itu kan dia juga ingin bahwa tersangka misalkan atau terdakwa itu juga ingin memperoleh kepastian hukum terhadap perkaranya kan ya, begitu betul. Nah hadir Pemkab, teman-teman TNI itu kan juga menghubungkan masyarakat terhadap berbagai aspek kebutuhan haknya sebagai warga negara. Misalkan ke PN ada sengketa perdata di MS juga misalkan ngomongin ke waris ya Pak ya, waris, hak waris dan seterusnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga bahwa pembangunan infrastruktur ini juga saya berharap sebenarnya tentunya juga ini harapan Bapak Presiden bahwa dengan adanya jembatan jalan yang memadai ekosistem di suatu desa atau kelurahan ataupun antar kecamatan itu bisa hidup apalagi yang disampaikan Pak Dandim itu kan KDMP sebentar lagi ini kan akan serentak launching operasional iya kan. Ini yang kita lihat hari ini kan fisik nih, sebentar lagi operasional. Tentunya ada lalu lintas perekonomian masyarakat, siapa mengantar apa, dapat apa, jual apa, apa hasil-hasil pertanian di masyarakat itu kan bisa di numpang jual di KDMP atau melalui kelompok tani dan nelayan juga. Sebentar lagi saya dengar juga ada KNMP yang mirip dengan KDMP, apalagi kita ini dekat dengan teritori laut, jadi hasil laut kita nggak mesti jauh-jauh lagi sudah ada misalkan wadah atau organisasi masyarakat yang bisa atau koperasi yang mengakomodir itu semua. Itu akan berjalan ekosistemnya dan efek akhirnya adalah bahwa petani, peternak nelayan kan ada mendapatkan manfaat ekonomi dari infrastruktur tadi yang dibangun atau diinisiasi oleh teman-teman di Kodim Aceh Singkil. Jadi saya harap harus dilanjutkan dan didukung penuh oleh teman-teman Pemkab Aceh Singkil. Mungkin itu aja, Mbak.
1: Iya.
3: Terlalu panjang atau gimana?
1: Iya. Enggak apa-apa, Pak. Baik, terima kasih Pak Syahron ya atas penjelasannya, dan sebenarnya kita lanjut lagi nih Pak Aminuddin ya tentang ketahanan pangan begitu ya Pak Aminuddin. Komandan, ini menjadi perhatian pemerintah ya untuk Kodim 0109 Aceh Singkil itu bagaimana perannya dalam hal ini?
0: Baik, terima kasih. Terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Aceh Singkil ini, kalau kita dalam tanda kutip padi ataupun bahan makan pokok yaitu padi dengan jagung, ini kita agak sedikit kesulitan di tempat kita karena hampir 95% ini tanaman masyarakatnya adalah tanaman sawit. Tapi kita masih ada beberapa wilayah yang memang kita pertahankan untuk sebagai sumbernya padi. Ada di Kecamatan Suro Simpang Kanan itu di daerah Pangkalan Sulampi. Di Pangkalan Sulampi ada satu daerah, kita juga ada pendampingan di sana. Kita tidak terlibat langsung seperti apa yang disampaikan mungkin di media sosial dan sebagainya, wah petani diambil alih oleh Pak Babinsa.
1: Iya, betul.
0: Ya itu sebenarnya kita hanya melaksanakan pendampingan saja. Pendampingan, kita bisa menyambungkan apa ilmu yang sudah kita dapatkan dari pendahulu kita, ilmu-ilmu mungkin bercocok tanam dan sebagainya, kita tularkan kepada para petani yang ada di wilayah. Kurang lebih di Singkil ini ada masih 45 hektar di Pangkalan Sulampi, dengan kurang 15 hektar juga di Pulau Banyak. Itu kita pertahankan untuk tetap menjadi sumber tanaman padi. Kemarin kita sharing sama ketua kelompok tani yang ada di Pangkalan Sulampi, bahkan dengan beberapa hektar yang di sana, tidak kalah kalau kita urus benar-benar itu padi, tidak kalah dengan sawit. Mungkin kalau padi di sana bisa ini, bisa 3 kali panen dalam setahun itu. Jadi continue terus. Padinya memang ada padi khusus. Yang itu salah satu upaya kita mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Aceh Singkil ini. Kita melaksanakan pendampingan secara rutin, bertahap, bertingkat, berlanjut. Kalau ada kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat terkait dengan bagaimana nyari pupuknya, kita ikut membantu. Membantu, oh ada pupuk di sini yang harganya murah dan sebagainya, atau cocoknya tanah ini ditanami padi jenis A, seperti itu. Kita tetap melaksanakan pendampingan secara rutin, secara baik kepada masyarakat melalui para babinsa-babinsa kita yang sangat luar biasa. Hanya ada 2 pekerjaan aja yang tidak bisa dilaksanakan oleh babinsa, yaitu mengecat langit sama menguras laut. Itu aja, yang lainnya bisa oleh babinsa-babinsa kita. Saya sangat salut. Ujung tombaknya Kodim mereka, para babinsa ini. Saya hormat 2 tangan pada anggota-anggota saya yang ada di lapangan.
1: Baik, Bapak, dari semua kegiatan yang sudah terlaksana begitu ya, tentu ada tantangan begitu yang dihadapi Kodim. Itu seperti apa tantangannya?
0: Tantangan utama dari kita untuk pembangunan-pembangunan, sebenarnya tidak ada tantangan yang paling apa enggak. Yang penting kita ada kemauan. Ada kemauan dalam kita pendekatan kepada masyarakat, kemudian kita mau membangun dengan infrastruktur apapun itu. Ya jelas, di mana ada kemauan, di situ ada 1000 jalan untuk kita membangun infrastruktur ataupun kita membangun baik itu secara fisik ataupun non fisik kepada masyarakat kita. Itu kalau kami, yang penting ada kemauan aja, pasti ada jalan, dan pasti itu. Kalau ada 100 kali hambatan, kita ada 1000 kemauan, sehingga tidak kalah sama dengan hambatan-hambatan yang mungkin tidak terlalu berarti. Hambatan yang tidak bisa kita hindari, hambatan alam. hambatan alam yang mungkin seperti banjir dan sebagainya itu memang kehendak Yang Maha Kuasa.
1: Ya, karena Aceh Singkil cuaca sering ekstrim.
0: Betul,
1: begitu ya Pak.
0: Kita
1: ya,
0: tiba-tiba tengah hari hujan, dari pagi sampai siang panas, tiba-tiba setelah zuhur sampai malam hujan. Itu yang hambatan yang tidak bisa kita hindari. Faktor alam. Kalau faktor yang lainnya masih bisa kita komunikasikan dengan baik kepada sesama kawan, Forkopimda, pada masyarakat masih kita bisa komunikasi dengan baik.
1: Baik, dari tantangan tentu kita ingin keamanan itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, kita beralih dulu nih ke Polres Aceh Singkil begitu ya. Ini kebetulan hari ini kedatangan KBU Reskrim Polres Aceh Singkil, Ibda Ardiansyah SH. Ini mau tanya dulu ini ya kepada Bapak KBU Reskrim Polres Aceh Singkil nih, bagaimana bentuk sinergi dan koordinasi nih antara Polri dan TNI dalam mengawal serta mendampingi pelaksanaan program teritorial TNI sendiri ya di wilayah Aceh Singkil ini sehingga berjalan dengan aman dan lancar, Bapak.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mohon izin Bapak, kami memperkenalkan diri. Nama kami Ibda Ardiansyah, SHMH, Jabatan KBU Satreskrim. Dalam hal ini mewakili Bapak Kapolres dalam hal undangan dari Bapak Dandim. Kami dari Polres Aceh Singkil mengucapkan terima kasih banyak atas undangan ini. Di sini kami bisa sharing dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelaksanaan kerjasama, koordinasi, sinergi antara TNI dan Polri di masa jabatan Bapak Dandim sungguh sangat luar biasa. Di sini banyak perlu kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama, bersinergi antara Polri dan TNI. Di antaranya yang pertama mungkin kegiatan pengamanan dan patroli bersama, mulai dari tingkat kecamatan, yaitu dilaksanakan dari tingkat desa Babinsa, Babinkamtibmas, Polsek, dan bahkan tingkat Polres dan Kodim, kita laksanakan kegiatan patroli bersama dalam rangka mengamankan lokasi proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Kodim, dalam hal ini jembatan maupun proyek-proyek lainnya, guna memastikan lokasi dalam keadaan aman sehingga pelaksanaan berjalan lancar dan kondusif. Kemudian yang kedua, bentuk sinergi dan koordinasi dari Polres Aceh Singkil, kami juga melaksanakan aksi gotong royong bersama antara TNI Polri, khususnya pada saat pembangunan jembatan darurat pada tahun 2025, tepatnya di tanggal 26 November 2025, yaitu pembangunan jembatan darurat di Desa Gosong Telaga Barat. Kami bersama unsur TNI dalam hal ini Kodim 0109 berikut dibantu oleh pihak Pemda Aceh Singkil beserta masyarakat Aceh Singkil sama-sama bahu-membahu saling membantu bagaimana bisa membangun jembatan darurat. Yang mana dalam hal ini kita lihat jembatan darurat itu sampai saat ini masih dipergunakan. Alhamdulillah, berarti kita sama-sama membangun dalam suasana ikhlas dan penuh semangat sehingga jembatan itu sampai saat ini masih bisa digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kami juga tetap berkoordinasi dalam hal ini kepada Forkopimda untuk mendukung program-program yang direncanakan, yang telah dilaksanakan, dan kegiatan program-program yang akan bagaimana dilaksanakan perawatan atau perawatan oleh Pemda Aceh Singkil, sehingga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh khususnya TNI dalam hal ini Kodim Aceh Singkil dapat terawat dan punya umur yang panjang gitu Pak ya. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan baik untuk masyarakat saat ini, mungkin untuk anak dan cucunya di kemudian hari. Kemudian kegiatan kami yang ketiga, bentuk sinergi dan koordinasi kami dengan Kodim 0109, kami selalu melaksanakan komunikasi bersama, komunikasi sosial. Dalam hal ini program Komsos yang sering dan digaungkan oleh TNI, yaitu melakukan pendekatan persuasif dan dialog rutin bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, warga setempat untuk meredam potensi gesekan serta mendapatkan dukungan penuh sehingga program-program dalam hal ini program Kodim 0109 dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Ibu.
1: Iya, baik, terima kasih Bapak AKBU ya, Reskrim Polres Aceh Singkil. Dan sepertinya juga langsung saja kita bertanya ya ke Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil, yaitu ada Bapak Yopi Wijaya SH MH. Ini Bapak, kalau dari program TMMD ini ya, untuk pembukaan akses jalan gitu ya, mungkin seringkali menyentuh aspek tata ruang dan kemasyarakatan. Nah, kalau dari pengadilan negeri sendiri, bagaimana mendukung pencegahan atau penyelesaian potensi sengketa hukum ya di tengah masyarakat saat program TMMD ini berjalan, Bapak?
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi sepertinya karena udah jelas nama saya disebut. Mungkin sebelumnya saya mau meluruskan pertanyaannya, sehingga menjadi pertanyaan yang lebih tepat. Bagaimana, coba tadi diulangi.
1: Bagaimana pengadilan negeri mendukung ya,
4: pencegahan
1: atau penyelesaian potensi.
4: Kalimat pencegahan ini yang tidak bisa sama sekali dilakukan oleh pengadilan. Pencegahan yaitu pasti tentunya ya, kita agak gurau sedikit, itu dengan akhlak pastinya ya. Cuman sebelum saya mengomentari pertanyaan ini, saya sebelumnya ingin mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada TNI, sama seperti Pak Ketua DPR, Pak Gajari, sama Pak
1: KPU Reskrim.
4: Itu sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan TNI, khususnya Kodim 0109 yang dikepalai oleh Pak Dandim. Bahwasanya memang kalau pendapat saya sebagai, katakanlah sekarang kapasitas saya sebagai masyarakat sipil ya, melihat dari program-program yang selama TNI berdiri bahkan ya, sampai dengan sekarang, itu sangatlah betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Ada hal-hal yang tidak terekspos. Makanya masyarakat itu berpandangan tidak 100% apa yang mereka lihat. Nah, sebagai masyarakat sipil, ya saya khususnya untuk di kepemimpinan Pak Pak Dandim sendiri sekarang ini ya, yang saya lihat sendiri ataupun yang saya dengar dari omongan-omongan tetangga masyarakat, ya Kodim turun ke lapangan dalam hal banyak hal, apalagi pada saat situasi bencana yang memang bencana ini dirasakan katanya ini 20 tahun terakhir terbesar di Aceh. Sehingga dalam kondisi keterpurukan yang sangat besar ini, untuk bangkit kembali itu sangat susah. Makanya apresiasi yang sebesar-besarnya, alhamdulillah bulan berapa sekarang?
1: Bulan Agustus
4: itu sudah gak ada kendala lagi ya, akibat dukungan dari TNI dan kolaborasi juga dengan kepolisian dan juga dengan Pemda ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, sekali lagi saya jawab, kami tidak bisa mencegah, cuma untuk membantu untuk menyelesaikan seperti tugasnya pengadilan ya. Memang pada dasarnya TMMD ataupun pembangunan desa. Ya, pembangunan desa ini tentu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat ya, bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Namun tidak bisa kita lupakan ya, harus kita sadari bahwa di dalam pembangunan ini tentu akan banyak bersinggungan. Tentu akan ada, bukan banyak ya, ada kemungkinan bersinggungan dengan persoalan hukum. Bisa jadi persoalan hukumnya masalah sengketa batas, masalah kepemilikan. Nah, disinilah peran pengadilan itu muncul untuk Dalam hal pengadilan sendiri, fungsinya yaitu bukan mengatur pembangunan itu sendiri, tetapi apabila ada yang mengeluh, bersengketa, maka bisa mencari keadilan di pengadilan. Tak mesti ada caranya, tak mesti melulu untuk menyelesaikan persoalan itu selesai sampai ke meja persidangan yang berlarut-larut. Kita juga dalam perkara perdata juga ada mengenal istilah apabila semua pihak bisa menemukan solusi satu sama lain, bisa menyelesaikan dengan cara damai, yaitu mediasi. Nah, terakhir mungkin harapan kita, pembangunan tetap berjalan ya. Apresiasi untuk pembangunan yang telah dilaksanakan dulu, sekarang sedang berjalan, dan yang akan datang, kepada Pak Dandim dan khususnya TNI pada umumnya. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik lagi, dengan masih tetap semangat, walaupun sebagian masih tidak percaya, makanya banyak slogan-slogan itu, ya kan? TNI bersahabat, gimana Pak Dandim? TNI adalah sahabat masyarakat, gitu kan? Ya, supaya masyarakat itu betul-betul menyadari bahwa TNI memang adalah sahabat masyarakat. Mudah-mudahan sukses, amin, terus sampai ke selamanya ya, TNI amin, amin, tetap jaya untuk membantu pembangunan masyarakat. Mungkin demikian saja, terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih Bapak Ketua Pengadilan Negeri ya. Dan sepertinya selanjutnya nih pertanyaan untuk Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, Bapak Agus Sanwani Arif SHI MH. Ya, terkait kesejahteraan masyarakat gitu ya Bapak. Untuk pertanyaannya ke Mahkamah Syariah Singkil terkait program TNI Angkatan Darat, ada itu yang namanya program prioritas penanganan stunting begitu ya. Nah, kalau dari Mahkamah Syariah Singkil sendiri melihat sinergi ini ya, khususnya dalam menekan angka stunting, angka dispensasi nikah ya, dan menjaga kesejahteraan keluarga gitu ya di wilayah Aceh Singkil khususnya, itu bagaimana Bapak?
5: Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini mumpung momen Agustus, ya, kalau diizinkan saya mengucapkan selamat dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, ya. Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Baik, mengenai stunting, ya, memang ini menjadi masalah kita bersama. Menjadi masalah tidak hanya di lokal Aceh Singkil, melainkan di nasional. Bahkan sudah jauh-jauh hari stunting ini ditekan sebisa mungkin agar tidak menambah terus. Agar anak turun kita nanti tidak menjadi generasi yang buruk, misalkan kan begitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada program-program yang dijalankan oleh teman-teman TNI, khususnya dari Kodim 0109, kita mengenal adanya, kalau di sekolah kan ada MBG ya, ada MBG, saya yakin itu program yang sangat baik sekali dari pemerintah untuk mengentaskan gizi buruk. Sedini mungkin anak-anak kita, ya, anak-anak kita diberi gizi yang baik, agar ke depan semakin dewasa itu terhindar dari stunting. Karena kekurangan gizi otomatis nanti generasi kita menjadi generasi yang kurang baik, kurang siap, baik mental maupun psikis, kan begitu ya. Jadi program dari teman-teman TNI khususnya Pak Dandim di Kodim 0109 itu sangat-sangat mendukung sekali kami ya. Kemudian masalah yang lain lagi, masalah tentang memang saya senada dengan apa yang disampaikan Pak Ketua DPRK, ke Kepala Kejaksaan Negeri maupun Ketua PN, bahwa contoh begini, adanya pembangunan jembatan Bailey itu karena memang sifatnya mahkamah Pak, itu sama dengan pengadilan, kami hanya menunggu pihak yang membutuhkan pelayanan hukum, begitu Pak Ketua PN ya. Nah, dengan adanya akses yang mudah ketika ada musibah banjir terputus, nah ketika dibangun jembatan yang bisa memudahkan akses masyarakat, itu warga yang jauh-jauh disingkirkan ada 11 kecamatan kalau tidak salah. Yang terjauh ada kita di pulau-pulau. Yang terjauh-jauh di pulau, ada pulau apa namanya? Pulau Banyak Barat, Pak ya, Pulau Banyak Barat. Nah, dengan adanya akses yang bisa dilewati masyarakat, jadi masyarakat warga yang membutuhkan pelayanan hukum ke kami contohnya itu bisa terbantu. Tidak lagi terkendala dengan adanya putus akses jalan transport. Jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan yang baik sekali dari TNI itu memang titik singgungnya akhirnya kembali ke pelayanan. Sama-sama melayani masyarakat. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada bantuan dari TNI, masyarakat yang jauh yang terputus jalannya, jembatannya yang mereka menginginkan, contoh di mahkamah itu memang seringkali kami menghadapi tentang masalah-masalah rumah tangga, itu tidak banyak dipungkiri lagi. Orang yang butuh tentang tadi yang sampaikan Pak Kepala Kejaksaan Negeri tentang hak waris misalkan, tentang isbat nikah, dispensasi tadi yang ditanyakan Ibu ya, memang kalau seandainya tidak ada akses itu kan susah mereka.
1: Iya, betul.
5: Kan begitu. Jadi memang kami dari mahkamah tentu mensupport, mendukung, dan mudah-mudahan kinerja TNI khususnya Dandim, Pak Dandim sendiri, kita bisa bersinergi, Pak. Terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan, karena memang tugas kita sebagai negara untuk melayani masyarakat demi masyarakat singkil yang lebih tertib, lebih sejahtera lagi. Saya kira begitu.
1: Ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, dan sepertinya juga waktu sudah terlalu singkat begitu ya. Dan sepertinya harus kita minta juga nih closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama dari DPRK Aceh Singkil dulu, dari seluruh program TNI Angkatan Darat tadi yang sudah disampaikan oleh komandan kita, apa pesannya ini Pak Ketua yang akan disampaikan untuk masyarakat kita Aceh Singkil?
6: Terima kasih. Ini ucapan apa nih dari dalam ini ya?
1: Iya.
7: Lubuk hati. Dari
1: lubuk hati yang paling dalam.
6: Itu Pak Kodim 019 yang telah berbuat ya, cukup banyak lah untuk Aceh Singkil. Mungkin bukan hanya materi. Ya. Cuman juga pendekatan secara sosial melalui Babinsa-Babinsa dan juga pemerintahannya, dukungan ke pemerintah, Pemdanya, Pemda Aceh Singkil, di mana kita ketahui bersama Pemda juga tidak mampu seutuhnya untuk membackup keinginan atau pemerintah ke masyarakat dengan hadirnya program dari TNI ini. Baik Kodim 019 ini langsung berdampak luas ke masyarakat. Ya, ucapan terima kasih setinggi-tingginya kami harapkan kepada pihak TNI khususnya Kodim Aceh Singkil. Semoga ke depan Kodim Aceh Singkil lebih jaya.
0: Amin.
6: Lebih kuat lagi ya.
0: Amin.
6: Lebih
0: Amin.
6: Maju lagi dan lebih berbakti lagi kepada masyarakat. Itu saja. Semoga TNI tetap jaya. Terima kasih.
1: Iya. Selanjutnya dari Kepala Kejaksaan Negeri Pak Syahron Hasibuan untuk closing statement-nya. Silakan.
3: Tentunya dengan berbagai banyak kegiatan tadi, ketahanan pangan, terus infrastruktur, terus juga beberapa program lain yang menjadi tupoksi TNI itu sendiri atau Pak Kodim itu sendiri, kami berharap secara kelembagaan maupun secara personel TNI yang sampai di Babinsa ini diberikan kekuatan, terus juga energi daya tahan yang luar biasa sehingga tetap aktif dalam rangka mensukseskan program-program yang sedang dijalankan oleh Pak Dandim. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi momen untuk tetap kita sama-sama membangun soliditas dan juga dalam rangka ada efek positif dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya Kabupaten Aceh Singkil. Mungkin itu.
1: Ya, baik, selanjutnya dari Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil, Bapak closing statement-nya, silahkan.
4: Baik, singkat saja mungkin. pada intinya tetap semangat menjadi sahabat masyarakat, mengabdi masyarakat, konsisten dalam melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Demikian, TNI jaya selalu.
1: Iya, baik. Terima kasih, alhamdulillah ya. Dan selanjutnya ini untuk Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, silakan Bapak closing statement-nya.
5: Iya, singkat juga. Jadi semoga teman-teman TNI khususnya teman-teman di Kodim 0109 Aceh Singkil selalu menjadi sahabat bagi masyarakat, solid dan selalu bertugas tidak hanya demi negara namun juga mudah-mudahan menjadi ladang pahala.
0: Amin.
5: Saya kira itu.
1: Amin. Baik, yang berikutnya dari KBU Reskrim Polres Aceh Singkil, Ibda Ardiansyah SH, dipersilahkan.
8: Siap. Kami berharap selalu semoga Bapak Dandim diberikan kesehatan. Amin. Untuk memimpin Kodim 0109 Aceh Singkil sehingga pelaksanaan tugas selalu dalam keadaan sehat dan kuat, semua tanggung jawab, rencana-rencana apapun itu yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga masyarakat merasakan dampak dan bisa digunakan untuk masyarakat lebih luas. Kemudian kami selalu mendoakan semoga Bapak Dandim dan seluruh personil Kodim 0109 selalu diberikan kekuatan dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas dan selalu bersinergi antara TNI, Polri, dan Pemda Aceh Singkil dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Singkil. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bapak. Dan terakhir nih untuk Komandan sendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita Aceh Singkil, dipersilahkan.
0: Baik, terima kasih. Dengan adanya program-program kita mendukung penuh apa dari program dari pemerintah, ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh bantuan dari segenap instansi, seluruh instansi yang ada di Aceh Singkil ini, terutama Forkopimda menjadi kita forum komunikasi di daerah, kemudian bisa di ke bawah kita semuanya bersinergi, di atas bersinergi, di bawah bersinergi juga, tujuannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kita butuh bantuan dari rekan-rekan semuanya, baik itu Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, dan seluruh instansi yang terkait di dalamnya untuk hanya satu, memajukan kesejahteraan rakyat Aceh Singkil. Sehingga saya mengajak kepada rekan-rekan seluruhnya, segenap warga Aceh Singkil untuk satu menjaga persatuan, keamanan, dan semangat gotong royong. Sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh Singkil untuk mendukung pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja dari kami. Terima kasih banyak atas bantuan dari rekan-rekan semuanya unsur Forkopimda, terutama dari RRI yang sudah memberikan tempat kita di sini. Kita bisa ngumpul ngopi bersama sambil kita podcast. Dan tentunya ini perjalanan yang proses yang bagus, nanti ke depan kita lebih tingkatkan lagi.
1: Ya, bisa, baik.
0: Bisa lebih bersinergi lagi kita nanti. Terima kasih, Ibu.
1: Ya, baik, terima kasih juga kepada Komandan Kodim 0109 Aceh Singkil atas waktu dan penjelasannya. Kemudian juga terima kasih untuk Bapak-bapak semua yang sudah hadir ya pada podcast hari ini. Semoga berbagai program yang telah dijalankan TNI Angkatan Darat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Singkil dan semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Demikian podcast Kodim 0109 Aceh Singkil kali ini. Sampai bertemu pada episode berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya. Bersama rakyat, TNI kuat, bersama TNI, rakyat sejahtera. Terima kasih telah menyimak. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Satu RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
10: keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
11: Rebak mengeket kita karina, lagu mersada, lewat nada-nada indah

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rezekinya memang kalau apa ini terlalu enak dia berarti dari dulu itu adik itu. Kayaknya nggak tahu dia susah ya kan. Terlalu enak dia apa-apa dituruti, apa-apa dituruti.
1: Apa yang sebenarnya? Kok bisa dipunggak semuanya? Apa yang kita tak butuh ini? Bukan terus satu.

0: Itulah manusia.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, Singkil, dan Lusmawe mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: jelang HUT kemerdekaan RI, 28 Paskibraka Aceh jalani latihan intensif. Berita lainnya, syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 berlangsung di tingkat Provinsi Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Jelang HUT kemerdekaan RI, 28 Paskibraka Aceh jalani latihan intensif. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Sebanyak 28 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Aceh masih melakukan latihan penaikan dan penurunan bendera menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Latihan dipusatkan di kawasan Blang Padang, Banda Aceh, setelah para peserta menyelesaikan tahapan seleksi dan pembekalan sejak awal Mei 2026. Dari hasil seleksi, terpilih 28 peserta yang terdiri dari 16 putra dan 12 putri. Setelah dinyatakan lolos seleksi, para peserta mengikuti sejumlah tahapan pembinaan, meliputi teori dan praktik wawasan kebangsaan, peraturan baris berbaris atau PBB, serta latihan penaikan dan penurunan bendera. Rusma Harda, selaku panitia pengawasan latihan Paskibraka dari Kesbang Pol Aceh, menyebutkan, pada awal Agustus ini para peserta telah menyelesaikan tahapan latihan baris berbaris dan mulai menerapkan teori dalam praktik penaikan dan penurunan bendera.
2: Tapi kalau normalnya itu sekitar ya 12 hari lah untuk di lapangan. Karena untuk 6 harinya itu ada kegiatan-kegiatan yang kita hentikan latihan. Mungkin salah satunya adalah mungkin lebih persiapan ke pengukuhan, kemudian persiapan gladi bersih, gladi kotor, dan persiapan-persiapan yang lain.
1: Seluruh kebutuhan akomodasi dan fasilitas peserta, mulai dari pakaian latihan, sepatu, hingga pakaian dinas upacara atau PDU, telah difasilitasi oleh Kesbang Pol Aceh. Kesbang Pol Aceh berharap seluruh peserta tidak hanya mampu menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka, tetapi juga memahami peran mereka sebagai kader penerus bangsa. Diharapkan setelah kembali ke kabupaten dan kota masing-masing, para peserta dapat menjadi corong bagi daerahnya serta membawa nilai-nilai kebangsaan yang diperoleh selama mengikuti pembinaan Paskibraka. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 tingkat Provinsi Aceh dirangkai dengan penyerahan kursi roda serta pemutaran narasi pertempuran Surakarta. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Provinsi Aceh melaksanakan syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 bertema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju di Anjung Monmata Kompleks Pendopo Gubernur Aceh pada Rabu 12 Agustus 2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Aceh M. Ja'far Karim menegaskan Hari Veteran yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus bukan hanya seremonial tetapi menjadi momentum meningkatkan nilai juang nasionalisme, persatuan yang merupakan warisan moral bagi setiap generasi.
4: Nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, keberanian, persatuan, rela berkorban, pantang menyerah, disiplin, integritas, dan kita adalah air. merupakan warisan moral yang harus terus diwariskan kepada setiap generasi.
3: Sementara itu, Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, mengungkapkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Untuk itu, pemerintah Aceh akan selalu memberi perhatian serius kepada para veteran.
5: Mengingatkan kita pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju pengakuan kedaulatan Indonesia.
3: Adapun syukuran Hari Veteran dirangkai dengan penyerahan kursi roda sebanyak 5 unit kepada anggota LVRI yang merupakan bantuan dari pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial, serta pemutaran video Rimba Raya dan narasi pertempuran Surakarta 7 hingga 10 Agustus 1949. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menunjukkan kreativitas dan semangat positif dalam kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
6: Makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini tidak hanya mewujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menunjukkan kreativitas dan semangat positif dalam kehidupan sehari-hari. Akademisi dari UIN Sultana Narasia, Kota Loksmawe, Bukhari kepada RRI mengatakan, semangat generasi muda dalam memperingati kemerdekaan pada dasarnya masih sama seperti dahulu. Namun, perkembangan teknologi membuat cara generasi muda mengekspresikannya dan menyebarkan semangat tersebut semakin meluas. Ia menambahkan, jika dahulu kegiatan pemuda dalam memperingati hari kemerdekaan masih terbatas dalam hal publikasi karena media yang tersedia belum banyak, kini hampir seluruh kegiatan dapat langsung dibagikan melalui media sosial.
7: Sekarang kan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemuda dalam hal atau bentuk memperingati kemerdekaan langsung tercermin dan terlihat di media sosial, baik di koran, di Facebook dan lain-lainnya.
6: Menurutnya, berbagai aktivitas yang dilakukan pemuda dalam menyambut dan memperingati hari kemerdekaan dapat terlihat secara luas melalui platform media sosial. Bukhari menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk ikut mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Ia berharap media sosial dapat dimanfaatkan generasi muda untuk menyebarkan semangat persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta menghasilkan berbagai karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Maimun Akbar melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Loksmawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pendengar relawan Nusantara dan sahabat Bardan Sahidi, salurkan 200 selimut serta bantuan tunai untuk penyintas kebakaran pada dua lokasi di Kabupaten Aceh Tengah. Laporan Fitra Jayadi.
1: Kepedulian terhadap penyintas kebakaran di Pasar Jagung Jeget, Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, maupun Kampung Selagi Indah, Kecamatan Selihnara terus mengalir. Relawan Nusantara bersama sahabat Bardan Saidi menyalurkan sebanyak 200 selimut serta bantuan uang tunai kepada para penyintas kebakaran. Bardan Saidi mengatakan, bantuan itu diberikan setelah melihat langsung kondisi warga yang mengungsi dan masih membutuhkan perlengkapan dasar, terutama selimut. Dirinya mengaku ikut bermalam di lokasi pengungsian untuk melihat langsung kondisi penyintas, sekaligus mendata kebutuhan logistik yang diperlukan selama masa tanggap darurat.
2: Ada yang mau lewat ya? Mufidah. Muhammad Yusuf. Ikara Yoga.
1: Sementara itu, relawan Nusantara yang diinisiasi Munawar mengatakan bantuan yang disalurkan tersebut telah diterima oleh 108 kepala keluarga KK yang terdampak kebakaran. Bantuan selimut dan uang tunai ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, khususnya mereka yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar meriahkan HUT RI tahun 2026, Rutan Takengon menggelar sejumlah lomba antar WBP dan pegawai. Laporan Sanusi.
3: Musibah kebakaran pemukiman di Kampung Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah pada 9 Agustus 2026 lalu mengundang kepedulian berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Bener Meriah. Ketua Bawaslu Kabupaten Bener Meriah Yusri Jalfaini didampingi Koordinator Sekretariat Akmal serta sejumlah pegawai sekretariat menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan pakaian layak pakai kepada perwakilan korban di lokasi kejadian. Yusri Jal mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Bawaslu Bener Meriah terhadap warga yang tertimpa musibah. Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Bener Meriah Akmal menjelaskan bantuan tersebut diinisiasi jajaran sekretariat melalui penggalangan dana internal pegawai serta bantuan sukarela dari keluarga besar Bawaslu Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Sabang.

0: Pendengar, Pemko dan DPRK Sabang mantapkan kanun kemudahan investasi. Berikut laporan Irzam Maulana.
1: Pemerintah Kota Sabang bersama DPRK Sabang memantapkan pembahasan rancangan kanun tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal pada Selasa 11 Agustus 2026. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat iklim investasi sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja di Kota Sabang. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, Faisal Azwar, mengatakan keberadaan kanun menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menciptakan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Sabang. Menurut dia, pemerintah perlu membangun iklim investasi yang lebih menarik dengan mengurangi berbagai hambatan yang selama ini dapat memperlambat masuknya modal ke daerah. Ia menjelaskan salah satu persoalan yang pasti perlu dibenahi berkaitan dengan pemanfaatan aset daerah. Sejumlah aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dinilai belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan ekonomi maupun peningkatan fiskal daerah.
2: Ya, alasan utamanya, yang pertama kita ingin menciptakan daya tarik investasi untuk Kota Sabang. Kemudian yang kedua, kita ingin meningkatkan keselainya pengembangan ekonomi lokal. Kemudian yang selanjutnya, kita ingin menghilangkan kendala-kendala dalam hal investasi, terutama menyangkut dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini tidak termanfaatkan dengan baik sehingga tidak memberikan dampak terhadap peningkatan fiskal bagi daerah.
1: Selain persoalan aset, Faisal menyebut iklim investasi di Sabang saat ini masih berjalan relatif lambat. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi belum optimalnya penyiapan rencana detail investasi, kejelasan status kepemilikan aset, serta regulasi dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan calon investor. Karena itu, kanun tersebut diharapkan tidak hanya mengatur pemberian insentif, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemudahan yang dapat diberikan pemerintah daerah kepada investor. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRK Sabang, Muhammad Rizky Setiawan, mengatakan pembahasan rancangan kanun diarahkan untuk memperkuat daya tarik investasi tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi investor maupun masyarakat. Menurut Rizky, posisi Sabang sebagai kawasan dengan karakteristik pelabuhan bebas membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan investasi yang masuk ke Sabang diharapkan tidak berhenti pada peningkatan aktivitas usaha dan penerimaan daerah. Kehadiran investasi juga harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan serta berkembangnya usaha pendukung.
3: Kita tahu bahwasannya daerah itu, Kota Sabang ini kan leading sektornya itu kan pariwisata. Jadi kita juga meyakinkan investor, siapapun yang ingin berinvestasi sini juga bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Kota Sabang.
1: DPRK Sabang juga memberikan perhatian terhadap pelaku usaha mikro dan usaha lokal di Kota Sabang. Pertumbuhan investasi dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha masyarakat, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton ketika aktivitas investasi berkembang. Dengan demikian, pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang saling menguatkan antara investor, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal. Pemerintah Kota Sabang dan DPRK menargetkan rancangan kanun tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat diselesaikan dan ditetapkan pada tahun 2026. Demikian, Nirza Maulana melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah ataupun

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّاتٍ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di manapun anda berada, yang tetap stay di Pro Satu The Single, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Muksim Bintang yang mudah untuk anda di hari ini, di hari Rabu 12 Agustus 2026 hingga nanti pukul 3.55 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya buatnya semua yang lagi menikmati suasana malamnya saat ini, yang lagi santai ataupun yang lagi beraktivitas ya. Cukup semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun dalam menjalankan aktivitas anda saat ini. Berbagai informasi ataupun lagu-lagu kami hadirkan di program Single Mentua Malam. Tetap stay di Pro 1 aja Single, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pendengar di barapun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 aja single kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari single terkait sebanyak 11 dapur MBG di single tercatat belum kantongi SLHS. Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi, pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional. Hingga saat ini masih ada tercatat 11 dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah beroperasi namun belum memiliki atau mengantongi sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Era Lisa, Rabu 12 Agustus 2026. Ia mengatakan dari 17 dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi, baru terdapat 16 dapur. Maksud kami terdapat 6 dapur yang dinyatakan sudah memiliki atau mengantongi SLHS. Sementara untuk 11 dapur SPPG lainnya, Pandrik juga menjelaskan hingga saat ini masih dalam proses menuju penerbitan SLHS. Sebab tegas Pandrik, dari 11 dapur SPPG makan bergizi gratis yang belum mengantongi izin SLHS tersebut masih terkendala pada hasil pemeriksaan laboratorium yang belum keluar. Informasi yang berhasil dihimpun, adapun dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah dinyatakan memiliki dan mengantongi SLHS hingga Rabu 11 Agustus 2026. Meliputi dapur SPPG makan bergizi gratis. Blok 6 baru, 1, 2, dan 3, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Kemudian dapur SPPG di Desa Bukit Harapan, Gunung Meriah, serta dapur SPPG MBG di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, dan dapur SPPG makan bergizi gratis di Desa Pulau Balai, Pulau Banyak, Aceh Singkil. Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional sebelumnya menegaskan bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi, pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dinyatakan sudah beroperasi namun belum memiliki SLHS. Badan Gizi Nasional memberikan batas waktu terakhir untuk melengkapi proses sertifikasinya hingga 10 Agustus 2026. Langkah tegas tersebut dilakukan Badan Gizi Nasional karena SLHS ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, dan keselamatan penerima manfaat program makan bergizi gratis.

0: อน
1: Baling-baling orang ni dari taman ni.

0: Ayo aja menunung jis.
1: Mending udah murim.
0: Iya. Hati-hati. Tadi tangkap ke satpam lo.
2: Enggak.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah komando di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

0: 101 Kanal Informasi.
1: Sebuah berbahagia ini kami sampaikan oleh Abi Bakhtiar Laboy. Kepada Abi disilakan. Sebelumnya mari sama-sama kita berterima kasih. Adanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan seterusnya kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, dan seterusnya kepada ulama-ulama yang mu'tabar, yang mulia guru kita bersama imam besar masjid yang tercinta ini, dan kepada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.

ada juga yang Allah perintahkan kepada kita hambanya, yaitu perintah sunat. Dan ada juga yang Allah larangkan kepada kita sebagai hambanya, larangan-larangan wajib yang dinamakan dengan haram. Ada juga yang Allah larangkan kepada kita hambanya yang namanya talab tarak ghairu jazim, yang artinya adalah makruh. Salah satu daripada perintah Allah yang Allah memerintahkan kepada kita hambanya adalah perintah sunat, adalah dengan istighfar, dengan berdoa kepadanya, dengan memohon kepadanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Allah berkata di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, hai Muhammad, kata Allah, apabila hamba-Ku menanya tentang daku, katakan olehmu hai Muhammad, fa inni qarib, bahwa sesungguhnya daku itu maha dekat. Maksud dekat di sini adalah dekat bil ilmi. Ujibu da'wat ad-da'i, apabila hamba-Ku, kata Allah, berdoa kepada-Ku, memohon kepada-Ku, ujibu, Aku terima. Idza da'ani falyastajibuli, apabila hamba-Ku bermohon kepada-Ku, munajah kepada-Ku, berdoa kepada-Ku, kata Allah, ujibu, Aku terima. Maka hendaknya oleh hamba-Ku, falyastajibuli, apapun yang Aku perintahkan, hendak patuh ia kepada-Ku. Allah menyuruhkan, memerintahkan kepada kita hambanya untuk berbuat ibadah kepadanya, taat kepadanya Allah. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita hambanya untuk berdoa kepadanya Allah. Itu bahagian daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berlindung kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah. Bahkan ada salah satu daripada sahabat Nabi yang Nabi tegur. Nah, salah tiru sahabat Nabi Abu Dujanah, di waktu subuh ketubit daripada masjid tanpa gepre doa daripada Nabi, sehingga Rasulullah ketubur sahabat tersebut, yang maknanya doa itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang Allah perintahkan. Walau kadang na alasan yang lain oleh Abu Dujanah tersebut, bahkan sampai hana ngemdoa dengan Nabi karena na alasan lain yang ada pada Abu Dujanah tersebut. Tapi yang maknanya Rasulullah menegur sahabatnya dikala sahabat tersebut anggeti mendoa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat yang lain Allah berkata, Allah berfirman, Qul ud'ullah aw id'ur rahman ayyam tad'u falahul asma'ul husna.

Qul, katakan olehmu wahai Muhammad kepada umatmu, udu'ullah, berdoa oleh mereka akan Allah, memohon oleh mereka akan Allah. Awidu'ur Rahman, atau memohon oleh mereka akan Allah yang bersifat dengan Rahman, Allah yang bersifat dengan Maha Pengasih. Tad'u Allah, tad'u falahul asma'ul husna, memohon oleh mereka hambaku, memohon oleh mereka umatmu ya Muhammad kepada Allah, falahul asma'ul husna, yang bahwa baginya Allah asma'ul husna ada nama-nama yang indah, 99 nama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu Allah memerintahkan kepada kita hambanya, kita selalu berdoa kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah daripada perlindungannya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, innad du'a huwal ibadah, summa qara'a ad'uni ud'uni astajib lakum. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa itu adalah ibadah. Bahagian daripada ibadah adalah doa. Dikala kita berdoa kepada Allah, munajah kepada Allah, berarti kita sedang ibadah kepadanya Allah. Bukan makna ibadah adalah salat saja, bukan zikir saja, tetapi bahagian daripada ibadah adalah doa kepada Allah. Summa qara'a, kemudian Rasul membaca, ud'uni astajib lakum, berdoa olehmu akan daku, astajib lakum, aku terima bagimu. Jikala kita hamba memohon kepada Allah, Allah astajib lakum, kata Allah, aku terima bagimu hai hamba-hambaku. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-du'a'u mukhul ibadah, laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Doa itu adalah utaknya ibadah. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Kata Nabi, tidaklah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah minad du'a, daripada doa. Bahagian daripada perkara yang mulia di sisi Allah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala.